95,1 Perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Masih di Perempat Ternate juga ya, sama di pagi hari ini dengan lagu Sum Bening Sawit Istri Suntik Putih. Oke, sama budaya, jangan lupa siarannya Perempat juga bisa diakses di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapat

yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan

Yoha Siwolop 5,1 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Hei, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang torang kaya sudah.
1: Hei, stop eh, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya, tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak tim bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat lagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

0: Eh ato, mikir apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Me sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung itu, maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: Ketan bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam pecar Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Di laut, di dalam air itu ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air, itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak

0: bahwa acara atau proses shopping itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya keunikan di shopping itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada, dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat apa ya, apa baku malawang masalah tanah juga, sama baku malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang atau wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tara bisa berenang, tara bisa batum gitu, tara bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
1: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut, pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: 95,1 Perampat Ternate Suara Budaya Kiaraha. Sama budaya di pukul 9.50 waktu Indonesia Timur ya. Sama per jam 10 saatnya untuk Sri Batebe dulu dari Bacarita Pagi. Sekaligus Batebe dulu ya dari Ruang Dengar Sama Budaya di pagi hari ini. Makasih untuk semuanya udah dengar Kiaraha Pagi dari jam 5 sampai dengan sekarang ya. Nanti di Kiaraha Siang ada Karima ya, sama budaya nanti pertemuan dorang di siang hari ini dari jam 11 sampai di jam 6 sore nanti. Bapak kita bertugas di pagi hari ini, saya Sri Anugrah, tenis studio Bung Adrian, Tora Matabea, sampai baku dapa lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
5: Sio Sirom Toha Koma Rimoy Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha.
6: Ih, hujan panas. Siapa ya yang meninggal?
7: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
6: Ih, tapi kalau kata teman gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
7: Itu tuh cuman mitos, Ca.
8: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
7: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
6: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari jaipong di Jawa Barat. Ada tari kecak dari Bali. Ada tari piring dari Sumatera Barat. Dan tari cakal lele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

jika di tanah itu ada nikel, ada emas, ada mangan, maka masyarakat adatnya terusir. Jangan mentang-mentang sudah Indonesia, terus Bapak mau klaim bahwa semua ini tanah negara. Bapak tahu sejarahnya? Kami ini berintegrasi itu diinvasi dan dianeksasi oleh Inggris.

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

si Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue

0: selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Papa.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Mode Tapso merupakan salah satu cara pandang suku Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kalimat ini memiliki arti mari kita bersatu, yang bermakna bahwa bersama itu indah meskipun dalam perbedaan. Karena pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda dan agar kita bisa bersatu dalam kebersamaan. Suku Makian, khususnya masyarakat Ngofakiaha atau Makian Dalam, memiliki tradisi ritual selamatan kematian yang disebut dengan Hapolas. Hapolas dilakukan ketika seseorang meninggal dunia yang dilakukan selama 10 hari kepergian almarhum. Hapolas dilakukan dengan mengundang beberapa orang, tokoh agama dan masyarakat untuk bersama-sama mendoakan almarhum dengan membaca tahlil bersama. Dalam Hapolas terdapat adat seatorang, yaitu tradisi memberi dan menerima uang atau sedekah yang dilakukan oleh keluarga, sanak saudara dan warga masyarakat. Seperti disampaikan tokoh adat Desa Matantengin, Haji Majid.
1: Kalau Hapolas ini sebenarnya kita bicara mulai bikin dina dulu, awal dina. Nah, jadi dina ini berasal dari kesepakatan orang tua-tua, kalau ada yang meninggal ini dalam keadaan susah, jadi saling membantu dalam bentuk apa,
2: sedekah,
1: iya. Jadi bisa saja uang, bisa saja materi.
2: Materi.
1: Iya. Nah, jadi dengan adanya ini merapatkan manusia yang satu dengan yang lain secara kekeluargaan, saling menolong orang yang susah tadi, sehingga selama 9 hari atau selama 9 hari itu biaya yang dikeluarkan itu keluarga yang ada ini tolong.
2: Jadi langsung menutupi bagi
1: menutupi
2: keluaran yang telah dilakukan selama dina
1: 9 hari. Hari yang ke-10 itu yang disebut Hapolas, itu datang membantu itu.
2: Membantu.
1: Dan misalnya ada mengambil orang punya barang utang dalam bentuk utang. Utang yang dia ambil itu keluarga yang datang itu tolong untuk menyelesaikan utang tadi. Saya itu yang disebut Hapolas.
0: Hapolas adalah salah satu tradisi masyarakat Makian yang dilakukan ketika salah satu orang atau masyarakat suku setempat meninggal dunia. Mereka akan membuat tahlilan dan mendoakan arwah almarhum atau almarhumah yang sudah tiada. Inti dari Opo atau Dina dan Hapolas adalah melakukan doa tahlil bersama seperti yang disampaikan Haji Majid.
1: Keluarga sini lutsi sini nama malen maka tonon ini. Teling lut tanuan manusia sur ni aja dina malai iyang nahan sup ni. Sayang lut ni tanuan ni bantu sini model doh aku. Jadi ini dasar ya. Nah, dasar maka tanuan lain muda, terus tabat talona kau, tahalil dia. Nah, ini dia tuh kita lihat ya, memiliki tahalil dia. Malah luam normal lapi tahalil dia, luga talia lepa, atau ada nio. Oh, ini maleo artinya, lo maka tamu tadi naik maka himlowo ya pate. Nah, waktu dia kan dalam keadaan susah. Kurus, mufakat, asole tetne tutin sistem ya kumis lain ide, tepode, tahlil lo kekel, lo ina pogo ya lo segala dia. Nah, untuk hibur siang berduka, kalian. Nah, sejarah tetap open di das.

0: Berdasarkan keterangan yang disampaikan Haji Majid, sebelum Dina hingga Hapolas dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan kesepakatan bersama keluarga atau mengenang dan mengingat segala kebaikan almarhum selama hidupnya. Kemudian untuk mereka yang masih hidup, yang penuh kasih sayang dan kerinduan, agar selalu membantu mereka dalam bentuk sedekah. Dengan sebab dasar itulah kemudian dilaksanakan tahlil dan hapolas. Tahlil dilaksanakan secara sederhana atau dengan cara yang lainnya. Dapat diartikan bahwa dalam tahlil itu perlunya disediakan hidangan atau makan dan minum. Hal ini kemudian terlebih dahulu dilakukan mufakat bersama untuk membantu meskipun nilainya sedikit, atau disediakan makan dan minum kepada mereka yang melaksanakan tahlil dan untuk menghibur keluarga yang berduka. Hal tersebut juga disampaikan Muhlis Haji Jidan.
1: Ya, awalnya lalu almarhum Mam Tetes ini pada saat dia karena kondisi malam lebih susah, terus semacam perintahkan waktu dia kan sini ibu kota kan mencener Malonga, sehingga lalu sah kalau ada rezeki bisa lihat karena noda terbantu sih, karena mungkin tidak penuh lautan pak, maksud meringankan itu beban dia. Jadi mencari, artinya ketika polo dunia itu tautan tentunya bebannya kan tonggono ke manusia yang dia jaliro, sehingga dia menurut keputusan dia untuk peringankan.

0: Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Muhlis Haji Jidan, jika ada rezeki lebih agar membantu keluarga yang sedang berduka dan meringankan beban utang yang ditinggalkan atau belum terbayar oleh almarhum atau almarhumah.
1: Biasanya kan politik tanda lingkungan matantengin. Untuk lebih meringankan lagi, biasanya keluarga besar itu kan misalnya waktu beban, botolnya om tanggung, opo lima atau opo pua om tanggung. Jadi itu yang sifat hutang itu mulai dari dina 9 hari saja. Itu masyarakat pe utang 9 hari itu saja. Yang di luar dari 9 hari itu terada utang. Karena utang itu 9 hari itu kesepakatan bahwa itu tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan. Sehingga 9 hari itu utang itu secara masuk di keluarga yang duka itu masyarakat punya sudah. Bahwa itu tujuan yang paling utama dan terutama itu menghubungkan atau merekatkan silaturahim antar sesama warga toh. Yang kedua, makna yang kedua itu adalah orang yang sementara duka itu kan tentunya segala kekurangan yang akan menghadapi. Makanya dengan hafolas itu tujuannya untuk membantu meringankan beban yang telah ada pada yang keluarga yang duka itu.
0: Tradisi hafolas mencerminkan bagaimana semangat spiritualitas yang ada di dalamnya. Hal ini tercermin dari bentuk sedekah, silaturahmi dan kebersamaan yang ditunjang pula oleh cara pandang mode tapso atau mari kita bersatu yang masih terjaga dalam masyarakat suku Makian. Dari Ternate, saya Ahmad Ramalan menyampaikan terima kasih dan salam.

0: Cie, sudah rapi aja nih. Mau kemana sih?
1: Mau ke festival UMKM lah. Kan hari ini dibuka untuk festival event kampus seminggu ke depan.
0: Lah, anak muda nonton begituan. Nonton konser kek. Kok nonton UMKM? Aneh kamu ah.
1: Hah? Aku aneh? Aneh? Aneh dirimu tahu gak sih? Kamu pikir teman-teman kampus kita yang sudah punya jiwa bisnis sejak dini itu gak keren apa? Mereka itu sudah tahu apa yang bisa diproduksi, dipasarkan, yang semua itu tujuannya kita udah tahu kan? Agar bisa atasi tingkat pengangguran di negara kita ini. Mereka keren, bisa punya usaha sendiri, menghasilkan uang di usia muda. Gak kayak kamu ah, tiap hari malas ngampus, udah gitu rugiin orang tua mulu kamu ah.
0: Lah, kok malah marah-marah sih?
1: Iya, biar otak separuhmu itu keisi ilmu yang banyak. Bukan hanya makan, tidur, makan lagi. Gitu aja terus, pola hidupmu terus.
0: Iya, maaf. Kalau begitu, aku ikut kamu ke festival UMKM deh hari ini.

0: pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong, ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Terima kasih Uni masih mendengarkan torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 Gedung RRI Ternate. Siang ini Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Rima Amurang, teknik studio juga pemancar kayu merah Ternate. Torang akan bertamanguni semua dengan serangkaian program siaran sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Nah sahabat budaya, menanti siaran langsung ibadah sholat Jumat ya, torang hadirkan persembahan lagu-lagu religi berikut ini.

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

dan mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya.

terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indah.

Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, waman sakhata falahu as-sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Prompat RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Untuk sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, saatnya Torang bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti siaran langsung khutbah dan sholat Jumat.

0: Hiduplah engkau sesukamu. Tetapi ingat suatu waktu pasti engkau akan menemui yang namanya kematian. Hiduplah engkau sesukamu.
1: Pertama dari malaikat Jibril ini seolah-olah mengingatkan dan mengetuk pintu hati kita. Bahwa hidup yang kita tidak pernah itu mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sebelum ajal dan maut menjemput kita. Dalam salah satu potongan ayat yang sudah sangat lunafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui yang namanya. Sangat lunafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui yang namanya kematian. Siapapun di antara kita, bagaimanapun kuat badannya, bagaimanapun sehat tubuhnya dan kekuasaannya dan lain sebagainya, tak satu pun yang mampu menghindari untuk melewati yang namanya babul maut. Atau pintu kematian. Seolah-olah isi pesan malaikat Jibril yang pertama ini mengajak kita, mari kita manfaatkan kehidupan kita yang singkat ini untuk mengisi dan menjalani hidup dalam rangka berbuat sebanyak-banyaknya hal-hal yang baik, baik yang bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga, dan tentunya bermanfaat bagi orang lain. Nasihat yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariquhu. Kata malaikat Jibril, hai Muhammad, cintailah, sukailah apa yang engkau miliki di atas dunia ini. Silakan cintai istrimu yang cantik. Silakan cintai anakmu yang ganteng. Silakan cintai hartamu yang melimpah. Silakan cintai rumahmu yang megah. Silakan cintai kendaraanmu yang mewah. Namun ingat, fa innaka mafariquhu, bahwa semua yang engkau cintai di atas dunia ini, suatu waktu pasti engkau akan berpisah dengannya. Seolah-olah membawa pesan yang kedua ini kepada kita. Silakan memiliki harta, silakan menduduki pangkat dan jabatan, silakan mengejar segala sesuatu yang bersifat duniawi, dan sukai serta cintailah semua itu. Tetapi ingat, suatu waktu kita pasti akan berpisah dengannya. Keluarga kita, harta kita, pangkat dan jabatan kita, kalau bukan kita yang terlebih dahulu meninggalkan mereka, maka merekalah yang akan lebih dahulu meninggalkan kita. Oleh karena itu, apapun yang kita miliki di atas dunia ini, mari kita gunakan demi dalam rangka mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Nasihat yang ketiga dari malaikat Jibril. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Hai Muhammad, kata Jibril, silakan melakukan perbuatan apapun yang akan engkau perbuat di dalam kehidupanmu. Tetapi jangan sekali-sekali melupakan bahwa apapun yang engkau perbuat pasti akan mendatangkan konsekuensi. Konsekuensi dari semua perbuatan. Ketika kita berbuat baik, maka Allah akan membalasi dengan perbuatan yang baik pula. Tapi ketika kita melakukan satu kejahatan, satu kezaliman, sekecil apapun itu, maka Allah juga akan membalasi dengan perbuatan serupa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarah pun, maka Allah juga akan membalasi dengan kebaikan. Tapi barang siapa yang berbuat kejahatan, keburukan sebesar biji zarah pun, maka Allah juga akan membalasi dengan perbuatan yang serupa. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam momentum tahun baru Hijriah, kita masih berada kurang lebih di pertengahan bulan Muharram. Mari senantiasa kita introspeksi diri, merenung, sambil mengingat-ingat dalam kehidupan yang telah kita lalui, telah sejauh mana isi nasihat malaikat Jibril kepada Muhammad tadi kita mencoba implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita hidup dengan sesuka hati, tetapi jangan sekali-kali melupakan bahwa suatu waktu pasti kematian akan datang menjemput kita. Mari kita mencari harta sebanyak-banyaknya, mengejar pangkat dan jabatan, tetapi jangan sekali-sekali melupakan bahwa semua itu akan terlepas dan akan kita tinggalkan. Dan mari kita berbuat apa yang kita perbuat, tapi motivasilah diri untuk senantiasa berbuat kebaikan. Karena sebesar apapun perbuatan yang kita lakukan, pasti dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan introspeksi diri ini di awal tahun Hijriah, insya Allah kita jalani kurang lebih 11 bulan lagi ke depan. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa berkah dan senantiasa diberi petunjuk dan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa mengisi kehidupan yang lebih baik dan menjadikan tiga nasihat malaikat Jibril tadi sebagai patokan dan kompas dalam segala aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita petunjuk dan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: Baiklah pendengar di mana saja anda berada, telah sama-sama kita ikuti jalannya. Ibadah solat teknik Rifaldi Umar, rekan-rekan yang bertugas Bung Ijar, Bung Ferdi beserta saya Aryan Diupara mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin ala kulli an wa fi kulli anin jalla jalal wa lihayan karim. Allahu akbar. Allah.
0: Telah sama-sama kita ikut jalannya ada tunggu lagi nang Rifaldi

0: Baik pendengar, baru saja kita gitu jalannya salat Jumat berjemaah. Ya, menyiarkan langsung dari masjid. Kita masih punya banyak program-program untuk Anda menemani waktu siang. Pendengar yang lewatkan nanti di pukul 15 sore sampai dengan selesai ada dialog karena.
1: Perempat Suara Budaya Geraha.
2: Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimat, orang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Baru saja torang ikuti siaran langsung khutbah dan sholat Jumat ya, bersama dengan rekan-rekan yang bertugas. Dan sahabat budaya, saat ini sudah pukul 13.29 waktu Indonesia Timur. Torang hadirkan persembahan lagu-lagu hiburan untuk ngoni semua di kesempatan siang ini, terutama untuk sahabat budaya yang baru saja kembali ya dari masjid, kemudian mungkin siap-siap untuk makan siang bersama dengan keluarga tercinta.
3: Yo hasi wolop lim kobabso. Ompa Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Dalam kehidupan masyarakat, hubungan keakraban adalah suatu hal yang penting. Tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya di wilayah Ternate yang mana masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keakraban. Berbagai macam bentuk kebiasaan ataupun tradisi yang lahir, pastinya tidak akan lepas dari nilai kebersamaan tersebut. Salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mencerminkan nilai kebersamaan tersebut adalah budaya marom. Marom sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
1: Enaknya mengalir aja ngone pohon gue kan pohon kio kuah pasti lagi mesin hang nih mesin hang nih pohon maju jadi pohon bisa ngone pohon dia teman sedang ngoli kabolo
2: payo
1: kabolo pokoknya kayak kita tertarikah kabolo kuah sih.
0: Marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara seperti daerah Payo, Sidangoli, bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom, maka akan diiringi dengan ketukan-ketukan dari dayung ataupun penggayung ke bagian samping perahu yang ditumpangi, yang mana dipimpin menggunakan satu pertanyaan komando, yaitu dalam bahasa Ternate adalah marom bolo afa, dan diiakan dengan balasan dalam bahasa Ternate marom secara bersama-sama dan beramai-ramai. Maka mereka akan mendendangkan lagu-laguan marom tersebut mulai dari laut sampai ke tepi pantai sembari mendayung dengan penuh semangat dan juga rasa syukur atas limpahan tangkapan ikan.
1: So mananya lagi si ngoni fudai dikira ima si ngoni fudio temaho kone di dehomi istri tahomi di musya nama semangat teka gewa makul mo iya marom mula apa
2: marom
1: Musi lagi namanya malagu ngegewa. Negen aling-aling. Ini sekarang tuh mau bupani.
0: Marom menjadi salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang menyiratkan banyak pesan dan makna. Selain menjadi penyemangat untuk para nelayan setelah menangkap ikan, marom juga menjadi bentuk rasa syukur para nelayan akibat limpahan rezeki. Selain itu juga sebagai penanda pada zaman dulu kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir bahwa para nelayan telah kembali dari memancing ikan dengan tangkapan ikan yang telah dibawa pulang, yang pada akhirnya akan dibagi kepada para penduduk.

0: namun sayangnya tradisi marom ataupun kebiasaan ini sendiri sudah mulai hilang dan mulai pudar karena kemunculan berbagai macam perahu bermesin yang mulai digunakan oleh para nelayan. Kebiasaan marom pun menghilang secara perlahan. Kurang lebih kebiasaan marom ini sendiri mulai memudar sejak akhir tahun 70-an di wilayah Ternate. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan serta penjelasan dari salah satu pelaku sekaligus masyarakat Ternate yang pernah melaksanakan budaya marom, Bahri Rajab.
1: Karena istimewa ini kan bisa istimewa ini karena oti ini karena dongone dia mau oti yang bersihan malam mengus oti ini kan hemat semua ini kan yang lain yang dua mah karena
2: bersihan
1: ini mah yang hemat ini ya yang dua pakai mesin dai mah
2: materu
1: mah ini orang kejok kong lah
2: marom dua marom hira waktu kita tahun 70 ini dongena.
0: Meskipun sudah mulai hilang dan memudar, namun marom sendiri merupakan bentuk tradisi serta kebiasaan masyarakat di Ternate yang mencerminkan bentuk kebersamaan dan saling bahu-membahu, memberi semangat dan juga menikmati rasa syukur dengan saling berbagi antara sesama yang lainnya. Inilah marom, budaya lagu-laguan Maluku Utara yang tersirat dan penuh akan

di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 gedung RRI Ternate. Nah, sahabat budaya, nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Timur akan torang hadirkan program Pantun Sesalam. Moni boleh bergabung bersama torang lewat line telepon ya. Nanti sampaikan moni pe pantun dan moni pe salam-salam.

kebanggaan Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Terima kasih apa lagi di program Pantun Sesalam edisi Jumat 26 Juni 2026. Oke, siang ini bersama saya Rima Amurang, Toram PT Teknik Studio. Ada siapa siang ini? Ada Kakak Dini Kapa, juga teman-teman di pemancar kayu merah. Oh, kok Adrian. Oke, dan teman-teman di pemancar kayu merah Ternate bersama Undi semua sahabat budaya di program Pantun Sesalam ya. Oke, sahabat budaya, Rima tunggu ini pay attention semua di 0921312658, bisa juga di 0821952666695. Yang mau pantunnya Rima bacakan bisa kirim lewat WA 0853-9853-3951 untuk sahabat budaya yang mau bergabung di kesempatan siang ini ya. Mau bilang sore lagi. Pokoknya Rima tunggu menipi atensi semua. Dan sambil menanti atensinya sahabat budaya, terang simak dulu. Ada Bim Salabim dari Angga Darmawan.

Kacamata Hijau untuk Dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: 0815 1028 925 2665 WA juga bisa di 0853 9853 3951 untuk sahabat budaya semuanya di kesempatan siang ini ya. Oke, terang, coba terima dulu yang ingin bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Purnamasari, Kak Rin.
0: Purnamasari, apa kabar?
1: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Oke, Purnama punya berapa pantun siang ini?
1: Ada 3 ya.
0: Asik. Oke, kita dengarkan. Kita dengarkan sekarang.
1: Coba-coba menanam bumbang.
0: Asik.
1: Semoga mudah tumbuh kelapa. Coba-coba bertanam sayang. Semoga-moga menjadi cinta.
0: Aduh. Antara sayang dan cinta. Silahkan. Iya.
1: Pergi berkemah membawa tenda.
0: Cakep.
1: Tenda dibeli dari Pak Lurah. Wahai kakandaku, dengarkanlah dindamu. Cintaku tulus takkan pernah putus.
0: Waduh, kayak My Little Bolu ya, Kanda dan Dinda. My Little Bolu ketan. Oke, lagi.
1: Air Arab diharamkan. Di karenanya nyawa melayang. Meskipun jarak memisahkan kita, semua itu bukan jadi penghalang.
0: Aduh, memisahkan siapa tuh?
1: Ini hanya pantun ya.
0: Hanya pantun ya. Oke, mau salam-salam.
1: Salamnya buat semuanya aja Gentan Petar Kajali.
0: Oke.
1: Amin. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purnamasari ya, pantunnya keren-keren nih siang ini. Yang mau bergabung juga boleh ya. Rima masih tunggu untuk ngoni semua yang jago-jago pantun, yang raja-raja gombal. Ya ratu-ratu gombal, kondong dong suka bapan tentu dang. Rima tunggu ya, ngoni kasunjung ngoni pe kemampuan diolah kata dalam berpantun. Jadi sambil toran tunggu, simak dulu ke apa ya. Ada yang mau kawin lari, dia penama Jamila.

0: Sini mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Masih di Pantun Saya Salam Sahabat Budaya, Rima masih tunggu atensinya di 0921312658, juga 0821952666695. WA boleh di 0853983951, tapi hanya bisa ketik pesan ya, tidak bisa telepon. Yang telepon tadi sudah Rima bacakan nomornya, tinggal Sahabat Budaya bergabung untuk menyampaikan, membacakan pantunnya, nanti Rima akan setia mendengarkan. Oke, ada lagi, coba toran tarima lagi. Halo, pantun saya salam.
1: Iya, halo, selamat siang pantun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Kak Rima.
0: Iya, halo.
1: Iya, halo juga Kak Rima, bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan siapa ya?
1: Ih, udah enggak kenal, bertindak kenal enggak sayang.
0: Wih, kayak pepatah ya, enggak kenal maka tak sayang. Selain pantun juga ada pepatah. Soalnya tadi ikut-ikut yang pertama. Yang pertama ditanyain, penelpon yang kedua juga harus ditanyain biar adil.
1: Iya. Maaf.
0: Jadi nanti dibilangnya, ih kalau yang ini langsung kenal, kalau yang ini enggak kenal, nanti salah lagi saya.
1: Iya,
0: jadi kita langsung nanya ya, dengan siapa di mana.
1: Dengan
0: di
1: selalu ada di hatiku.
0: Ih, selesai sih ada di hatiku, bukannya ada di tali abu. Kalau Dika di hatiku, nanti hatiku bisa robek dong, kebesaran soalnya.
1: Enggak apa-apa, yang penting robek hatiku lah, begitu. Robek hatiku.
0: Asik, Dewi Persik ya.
1: Iyalah.
0: Dika punya pantun?
1: Kalau pantun sih ada lah.
0: Berapa pantunnya?
1: Pantun dua aja. Okay. Buat orang Jambi aja.
0: Asik.
1: Kalau lagi monitor. Pantunnya gini. Ikan emas di dalam kolam.
0: Cakep.
1: Ada berkah di minyak zaitun.
0: Masya Allah.
1: Semua rasa hanya di dalam. Terungkap lewat syair dan pantun.
0: Ini kalau laki-laki jadi Raja Gombal.
1: Betul juga. Nomor satu. Terus lanjutkan.
0: Yang kedua silakan.
1: Iya, kepada Tuhan kita berbakti.
0: Insya Allah.
1: Sebagai bekal setelah mati. Hari berlalu ganti. Rinduku padamu tiada henti.
0: Aduh, kalau terus-terusan rindu segera dihalalkan. Supaya baku dapat terus. Supaya pas bangun tidur lihat dia bermuka, mau tidur lihat dia bermuka lagi.
1: Tidak lihat mukanya, cuma lihat ini potretnya.
0: Aduh, ya dong bilang lihat tuh gambar yang terah hidup.
1: Tapi tidak bermakna.
0: Dika mau salam-salam untuk siapa? Silakan.
1: Iya, Sa. Tapi ada yang di dalam tuh, dia
0: gabung. Gitu. Ada lagi. Aku pikir tapi sendirian. Boleh.
1: Salam ya buat Kaima.
0: Terima kasih.
1: Salam beraktivitas. Semoga aktivitasnya lancar.
0: Insyaallah, amin.
1: Terus salam mangani Cakrena tadi nyambit juga. Salam sayang kalau lagi monitor. Terus Bunda Ustazah, Kak Sari, Bu Farida, Bang Nasri, Ibu Natalia, dan semua aja tanpa terkecuali.
0: Oke,
1: buat Karima sahabat bertiga.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum, selamat siang, pantun saya salam.
0: Oke, terima kasih Dika. Satu lagi, coba toran tarima dulu ya. Adakah yang ingin membalas pantun dari Dika atau Purnama Sari tadi? Halo, pantun saya salam.
2: Halo, Kak Rima, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Andi Cakrawinata Gambi.
0: Jadi mau balas pantunnya siapa nih?
2: Oh iya, pantun Dika tadi dia tadi berdua tapi terputus saya.
0: Oh gitu, pantesan tadi kan Dika bilang ada lagi. Kok tiba-tiba ya nggak ada orangnya? Ternyata gabung lah ya.
2: Ya pantun ya.
0: Pantun
2: ya.
0: Ada berapa?
2: ada dua, balas.
0: Oke, okay, balas, silahkan.
2: Kain sutra selimut batik.
0: Cakep.
2: Kain sutra selimut batik.
0: Cakep.
2: Dibawa orang ke Papua.
0: Jauh amat.
2: Suara Dika imut dan cantik, menarik, itulah membuatku jatuh cinta.
0: Waduh, cintaku bersemi di udara.
2: Buah manggis, buah semangka.
0: Asik.
2: Bulu perindu di dalam hutan. Memang manis, Nona Dika, siang dan malam selalu kurindukan.
0: Nah, itu tadi, sana rindu, sini rindu, kok masih bertahan dan begitu saja. Aduh, tak heran. Masih bertahan dengan rindu-rindu itu. Andi bilang, aduh, ini tante Fondo sesuruh halalkan ini nih. Salam-salamnya Andi untuk siapa saja, silakan.
2: Salamnya pertama buat Kak Rima, salam sehat, salam bahagia.
0: Insya Allah,
2: selamat
0: amin.
2: Selamat keluarganya. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya.
0: Amin, insya Allah.
2: Dengan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Terus buatnya Pak Andi Alfarid, Bunda Natalia, Bu Farida. Terus buat Dika, salam sehat, salam bahagia. Semoga Dika baik-baik di sana.
0: Mm-hmm.
2: Panjang umur, murah rezeki. Bersama keluarganya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat semuanya saja diraku jadi satu.
0: Oke.
2: Okay.
0: Yeah.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk duet maut Andika, terima kasih. Yang berikut ini spesial untuk Mandi 2.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI.

0: 95,1 sahabat budaya masih di Pantun Saya Salam. Oke, tolong terima lagi yang ingin bergabung siang ini. Halo.
1: Halo Pantun Saya Salam.
0: Iya, halo juga. Dengan siapa di mana?
1: Dengan orang sesepu.
0: Orang sesepu. Berarti tombak ke sepupu dah eh. Sesepu dan sepupu kan beda-beda tipis toh kata Her.
1: Iya.
0: Kota Her ada pantun berapa nih?
1: Ya, pantun dua
0: saja. Oke, okay. Mau balas atau bagaimana?
1: Pantun buat Mafiat.
0: Oh, Mafiat. Oke, okay. Mafiat semoga ya, mendengarkan.
1: Iya, lagi merantau di sana.
0: Oh, dia merantau di mana?
1: Tertahu di mana ya?
0: Di situ kalau di Motis itu.
1: Jadi pantun pertama.
0: Oke, silakan.
1: Mengalihkan di belakang kiri bawa jual di gamal lama.
0: Asik.
1: Setiap kita dulu sendiri, kita ingat cuma pengana.
0: Ingat mas apa? Mafiat.
1: Jadi pantun kedua buah okay. Rambutan, buah rambutan asal jangan buah pepaya. Dia jauh dengan langgar hutan jangan lupa telpon pepaya.
0: Oh, pulsa habis. Kau pulsa habis kong, ntar bisa telpon bangun ini kota Her.
1: Iya.
0: Kota Her salam salamnya silakan untuk siapa saja.
1: Iya, pertama Pak Hormat Sangsa selalu buat Barima.
0: Insya Allah. Selalu. Terima kasih.
1: Pak
0: amin.
1: Udin, Tomo Salero deh. Harapan sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus ya Andi, kalian harapan sehat. Ibu Indah di akhir alam saja Indah di Afkor kalau kosar maksiat. Ya sebentaran di Moti yeah. Atau ke di Metara harapan dia selalu dan Ustaz Ibu Farida Purnama Sari di Banyumasin Bundin Ko Ama Ko Ayu Pinitir dan semua sudah
0: oke
1: okay. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kota Her di Sesepu ya. Satu lagu untuk Kota Her juga sahabat budaya yang terus mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate. Lagu ini mengingatkan Toran tentang betapa kayanya Maluku Utara.

Sahabat budaya, Tora Mika bersamaan di program Pantun Saya Salam harus segera mengakhiri. Terima kasih untuk ini semua yang so bergabung. Ada Kakak Purnama Sari, ada Kakak Dita, Kakak Dika, ada Kakak Andi, ada Kota Her, ya pantun-pantunnya bagus-bagus semua. Ya semoga saja suatu saat Rima juga bisa belajar pantun ya sama dengan Honi. Oke, sekali lagi terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapa lagi.

Sahabat Budaya, pukul 15 waktu Indonesia Timur, torang segera bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta mengikuti siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, warga di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, menerima bantuan 18 unit tong sampah pilah dari PT Bank IBK Indonesia. Bantuan ini diserahkan di halaman kantor Kelurahan Pluit dan akan didistribusikan kepada masyarakat sebagai upaya mendukung program pemilahan sampah dari sumbernya. Lurah Pluit Ahmad Faisal mengatakan kegiatan ini merupakan implementasi sekaligus sosialisasi instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan buku Bung Karno Aku Arek Surabaya di Balai Budaya Kompleks Balai Pemuda Kota setempat tentang Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno melalui perspektif Surabaya sebagai kota kelahiran sekaligus tempat awal perjalanan hidupnya. Pada Kamis kemarin di Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan bahwa buku tersebut ditulis oleh Purnawan Basundoro Samidi Yayan Indrayana dan Kukuh Yuda Karno Nanta sebagai upaya meluruskan sejarah sekaligus menanamkan nilai perjuangan Bung Karno kepada generasi muda. Menurutnya, buku ini juga menjadi penegasan bahwa Bung Karno lahir di Surabaya serta menggambarkan perjuangan dan semangat yang diwariskan kepada generasi penerus. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Pok masih bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Tadi Ayem udah info kita bakal bersama-sama dengan RRI Samarinda. Ayem mau ajak ke Samarinda. Di sana ada rekan saya Tata, nama panjang Ta, gitu enggak ya? Kita ke Tata dulu, halo, selamat siang Tata, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova.
1: Iya, kabar baik di sana ya?
2: Kabar baik, Pak Nova gimana?
1: Alhamdulillah, tapi suaranya masih agak sedikit bergema walaupun tipis ya.
2: Oh, bergema tipis ya.
1: Iya, bergema
2: sebentar,
1: tipis.
2: Sebentar ya, lagi dibantu dulu nih.
1: Enggak apa-apa. Bergema tipis ya. Samarinda gimana cuacanya? Aman terkendali?
2: Cuacanya panas banget nih, Pak Nova.
1: Panas banget. Sama Jakarta. Jakarta juga lagi panas ini ya. Alhamdulillah, Jumat berkah buat kita semuanya ya. Iya. Ah, suaranya hilang. Tata.
2: Halo.
1: Iya.
2: Ini sudah jelas kan, Pak?
1: Udah jelas. Tata, hari ini kita menghadirkan siapa, Ta?
2: Di sini nanti ada narasumber kita ya dari Orkes Tingkilan nih, Pak.
1: Orkes Tingkilan. Betul. Orkes Tingkilan Mahakam gitu ya.
2: Betul.
1: Iya, ada siapa namanya di sana?
2: Busu Irfansyah.
1: Apa?
2: Busu Irwansyah.
1: Oh, Busu. Jadi panggilan
2: Oh, Busu itu kalau seperti abang.
1: Oh, gitu. Jadi panggilannya Busu, ye. Yeah. Enggak pakai Kak di belakangnya kan?
2: Enggak.
1: Oh, enggak. Busu, Busu gitu aja. Ya. Oke, okay,
2: iya.
1: Siap.
2: Pakai Kak lain juga ya.
1: Lain lagi. Kebuah larinya kebuah. Iya. Oke, okay, deh. Kalau untuk panggilan penyiarnya, kalau Tata di sana dipanggilnya siapa?
2: Kalau di sini beda sedikit sama Mpok. Kalau sana Mpok, di sini Mbok.
1: Oh, di sana Mbok. Iya, oke, betul. Baiklah Mbok Tata. Tanpa berlama-lama, Ayem mau kasih kesempatan sama Mbok Tata ngobrol dulu sama Busu Muhammad Irwansyah. Benar enggak sih itu Irfansyah apa Irwansyah?
2: Irwansyah.
1: Oh, Irwansyah. Oh, nyaut. Busunya. Enggak mau namanya salah gitu. Pakai bubur merah, pakai bubur hitam ya, Bang ya. Bukan ya. Oke, deh Tata silakan. Silakan ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Tata.
2: Oke, siap Pak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, sahabat budaya seluruh Nusantara ya. Ini kita kembali jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara di siang hari ini, Jumat 26 Juni 2006. Dan saya Tata nih dari RRI Samarinda. Nanti pendengar dan pemirsa juga bisa bergabungan ya, Pak ya. Iya. Dan untuk tema kali ini seputar Orkes Tingkilan Tepian Mahakam. Menjaga identitas, meraih prestasi. Dan di studio sudah ada narasumber. Tadi sudah disebutkan juga ada Busu Irwansyah ya. Halo Busu.
3: Halo.
2: Gimana kabarnya siang hari ini? Ya?
3: Ya, sehat saya.
2: Alhamdulillah. Sudah makan tadi?
3: Sudah.
2: Oke, bisa kita lanjut ya untuk yang pertama nih. Karena musik tingkilan juga mungkin belum semua orang tahu ya.
3: Iya.
2: Bisa dijelaskan terlebih dahulu nih.
3: Iya, musik tingkilan adalah musik dari kebudayaan Kutai Bahari. Musik tingkilan ini dulunya adalah kegiatan masyarakat yang sedang menyalurkan sebuah menyampaikan sebuah suara lewat musik. Di situ ada beberapa alat. Kalau zaman bahari bahasanya atau zaman dulu, itu ada 2-3 alat. Tapi yang utama adalah kalau di tingkilan itu adalah gambus. Pada umumnya gambus juga sudah dikenal seluruh Indonesia karena ada beberapa wilayah atau daerah juga punya namanya alat musiknya gambus. Mirip namanya gambus. Ada dambus, ada gambus.
2: Oh, beda nama ya.
3: Iya. Cuman perbedaannya antara petikan aja. Karena setiap wilayah mempunyai identitas seperti itu. Punya ciri khas tersendiri tentang suara, ciri khas seperti itu.
2: Berarti lebih ke jenis musik tingkilan gitu.
3: Iya, jenis musik tingkilan.
2: Oke, tadi terdiri dari gambus. Kemudian ada apa lagi nih?
3: Selain gambus ada kalau bahasanya tempo dulu, itu gandengannya adalah gendang. Gendang kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Kutai itu ketipung. Tapi kalau bahasa baharinya itu ruas. Kalau bahasanya mungkin pertama kalinya ya, itu bahasanya ruas. Gendang itu apa, ketipung itu. Seperti itu.
2: Jadi ada gambus, gendang, ketipung gitu ya, untuk melengkapi satu orkes ya.
3: Kalau pada aslinya adalah gambus sama ketipung.
2: Aslinya itu.
3: Iya, aslinya itu.
2: Berarti sisanya pelengkap gitu ya.
3: Pelengkap, ya. Karena kan kalau ciri khas Kutainya itu ketipung. Ada gendang kecil seperti itu.
2: Berarti mirip suatu band ya. Jadi enggak cuma satu alat aja gitu.
3: Ya, melekatnya ke identitas tadi itu adalah menunjukkan ciri khasnya adalah gambus tadi dengan ketipung. Ketipung itu ada dua aja, ini kan. Tapi permainannya satu orang pemain gambus bisa ditambah dua orang pemain ketipung seperti itu. Jadi bertiga itu kalau instrumen musik tingkilan.
2: Kemudian untuk penyanyinya begitu ya. Ini berarti genrenya seperti apa?
3: Kalau genrenya punya ciri khas tersendiri di petikannya. Ayunan ketika bahasa kami mementing lah.
2: Mementing.
3: Nah, itu punya ciri khas tersendiri, tidak sama dengan yang lain. Ada juga yang hampir sama, mirip juga Banjar. Banjarmasin juga punya gambus dan juga hampir mirip dengan musik tingkilan Kutai. Tapi kita bisa membedakan antara petikannya dan syair-syairnya juga berbeda. Bahasanya itu logat lah bahasanya.
2: Lantunannya beda ya. Kemudian kita bergeser ke Orkes Tingkilan Tepian Mahakam ya. Mungkin bisa diceritakan dulu nih kenapa dan kapan terbentuknya nih, Buso.
3: Iya, saya bercerita tentang Tepian Mahakam karena Tepian Mahakam ini harus kami buat itu awalnya. Tepian Mahakam ini dulunya, sebelum Tepian Mahakam itu adalah sebuah musik dari turun-menurun, dari generasi kami sampai ke generasi 5. Jadi sudah ada 3 yang sudah mendahului kami, Dato, Kai, Bapak itu sudah mendahului 3. Setelah itu saya sama anak yang masih melanjutkan seperti itu. Itu terbentuknya di tahun 2023 tadi.
2: Sudah lama ya berarti ya. Ini generasi kelimanya. Kemudian apa visi yang diusung nih dalam melestarikan seni musik tingkilan?
3: Ya, yang pertama visi kami adalah membantu pemerintah untuk mempromosikan tentang kebudayaan Kutai. Artinya di sini kalau bahasa tingkilan, yang pertama adalah kita biasanya membuatkan lagu atau membuat lagu ciri khas Kutai tentang kegiatan kegiatan masyarakat, tentang bernelayan, habis itu tentang kebudayaan. Misalkan kita punya cagar budaya kayak museum negeri, itu kita buatkan sebuah cerita dan itu dinyanyikan sebagai peluang promosi, buat promosi ke luar daerah, sehingga orang juga melihat dan menjadi wisatawan lah nantinya mungkin. Tapi itu sudah berjalan sejak lama. Zaman bapak saya membuatkan lagu, contoh aja lagu Erau Tenggarong. Nah, itu kan ciptaan dari bapak. Jadi Erau ini kan sebuah kegiatan adat ya di Kutai Kartanegara, dibuatkan lagu dan itu disampaikan lewat sebuah lagu tingkilan, sehingga di Indonesia pada kenal dengan budayanya Kutai tentang adat tadi.
2: Karena ada ciri khas tersendiri. Ya. Baik. Kemudian nih, kan tingkilan salah satu warisan budaya ya di Kaltim, khususnya Tenggarong. Nah, menurut Bosu sendiri, apa yang menjadi keunikan dan daya tarik musik tingkilan dibandingkan kesenian lainnya mungkin?
3: Ya, kalau keunikan betul unik sih. Karena ya ciri khas pentingannya lebih enak. Saya yakin RRI sama Rinda juga sering memutar lagu ini ketika hari Jumat. Itu sejak dulu zaman saya masih kecil juga Mas sudah mulai, bukan sudah mulai, sudah
1: ada, ya?
3: membumingkan tingkilan ini dengan penyanyi-penyanyi yang lebih tua kemarin kan. Nah, sampai saat ini juga RRI juga selalu membunyikan menyetel lah bahasa,
1: menyetel
3: lagunya tingkilan ini. Nah, semenjak ini kan sudah ada perkembangan zaman, artinya mulai ada sedikit perubahan antara musik dulu dengan musik sekarang. Makanya dulu kan dikenal adalah tingkilan tradisi. Nah, sekarang berubah menjadi, bukan berubah sih, tradisi tetap ada di kalangan kami juga. Orkes muncul. Nah, orkes ini adalah gabungan seperti kalau orang bilang juga keroncong.
1: Oh, iya iya.
3: Iya, keroncong. Tapi kalau kami, kalau dicermati tentang genre atau permainannya itu punya ciri khas tersendiri. Karena juga lewat lagunya dan logat-logat atau cengkok-cengkok dari menyanyikan tingkilan tadi seperti itu.
1: Ada cengkoknya, tapi bukan cengkok dangdut ya.
3: Bukan, iya. Punya ciri khas sendiri.
1: Oke, ada ciri khasnya. Nah, kemudian kan sekarang memang ada banyak musik modern ya yang mulai masuk gitu ke Indonesia. Nah, bagaimana upaya orkes tingkilan untuk menjaga eksistensi ya dan menarik minat generasi muda agar tetap mencintai seni budaya daerah?
3: Iya, saat ini kan ya namanya perkembangan zaman, anak-anak juga ada yang baru, ya barulah hitungannya kan, kayak anak saya juga termasuk. Si Moja juga baru kan, jadi di pihak kalangan masyarakat itu kadang-kadang juga kita sulit untuk masuk ke untuk mempertahankan kebudayaan ini. Mereka selebih cenderung ke kalau ya apa K-pop atau band-band metal atau, tapi saat ini alhamdulillah saya sedikit berhasil mempertahankan tentang kesenian tingkilan tadi. Kami sudah mulai masuk ke sekolah untuk memberikan pengertian tentang kebudayaan kita harus bertahan karena semakin perkembangan zaman, kemungkinan kalau kita tidak cepat untuk menanggapin, otomatis akan ada perubahan musik, ada pertambahan musik atau perubahan musik, otomatis nantinya juga akan tenggelam musik aslinya. Tapi dengan adanya orkes tepian mahakam sebagai visinya membantu anak-anak muda atau anak-anak sekolah yang punya bakat tentang kesenian daerah, mereka mau bergabung dengan atau mempelajari tentang kesenian daerah. Kami sebagai orkes tingkilan tepian mahakam menampung mereka untuk terus belajar dan memahami tentang apa kesenian tingkilan Kutai seperti itu.
1: Oke, berarti mulai masuk ke sekolah-sekolah di Tenggarong khususnya.
3: Sudah.
1: Untuk mempelajari atau memberitahu gitu ya.
3: Pertama ya kita masuk ke sana, pertama pastinya ke ibu guru dulu kan. Habis itu baru kita masuk ke anak-anak didik. Akhirnya kita coba memberikan pengertian tentang kesenian kebudayaan daerah. Tapi pada umumnya pada anak-anak yang seperti itu, anak SD, SMP itu susah sebenarnya. Karena tingkilan adalah kebudayaan yang memang jauh lebih apa ya, lebih kental dengan kuno lah bahasa kalau kita kan terlalu inilah ketinggalan zaman. Tapi dengan artian seperti itu kami juga harus berpikir gimana nih supaya anak ini bisa memahami bahwa budaya ini bukannya ditolak, harusnya diterima.
1: Betul.
3: Supaya mereka juga mendapatkan prestasi. Nah, jadi anak-anak sekolah ini saya ceritakan tentang kebudayaan tingkilan atau tingkilan tadi. Kami adalah orkes tingkilan tepian mahakam yang menggeluti tentang kesenian daerah, di mana kesenian daerah ini berpotensi untuk bisa bergenerasi lanjutan.
1: Betul.
3: Otomatis di situ ketika kita punya tim atau saya membentuk tim anak-anak sekolah, otomatis juga mereka akan mendapat prestasi lah untuk dalam berkegiatan. Artinya ada festival, ada ini kita ikuti kan. Alhamdulillah orkes tepian mahakam punya anak SD ada beberapa orang, SD kelas 4 ada beberapa orang, SMP ada beberapa orang, SMA ada beberapa orang. Habis itu Yang dewasa cuma satu orang.
2: Oh, satu orang. Nah, iya.
3: Satu orang. Alhamdulillah semuanya adalah anak-anak sekolah. Alhamdulillah mereka juga mengerti tentang loh, aku tinggal di wilayah Kutai, tapi kok aku meninggalkan budayaku sendiri. Sementara kan budaya lain juga masuk di sini, ada iya, macam-macam kan.
2: Nyampur,
3: nah,
2: ya.
3: Nah, disitulah kami menjelaskan jangan sampai kita tenggelam dengan dengan yang lain lah. Artinya kita harus maju dengan apa, meraih prestasi tadi. Alhamdulillah kita sudah ikut event-event, mendapatkan juara-juara. Itu terus didukung oleh pemerintah daerah juga.
2: Oke, boleh dijelaskan nih event-eventnya apa dan prestasinya apa yang didapatkan nih, Gus?
3: Iya, kami ketika di Orkes Tingkilan Tepian Mahakam itu mengajak anak-anak untuk ikut seperti festival budaya di Kadri Oning, diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Habis itu ada 3 kali event kami ikut. Satu gagal, gak bisa dapat meraih juara. Duanya kita dapat prestasi juara, juara harapan 3 dan juara harapan 2. Selanjutnya acara Kaltim Fair, acara provinsi juga diselenggarakan provinsi. Kami mendapatkan ada 2 anak di Orkes Tepian Mahakam sebagai penyanyi solo. Mereka mendapatkan prestasi juara harapan 2 dan juara harapan 1. Juara harapan 3, harapan 1. Karena persaingan di dalam kesenian dan atau di Got Talent ini tidak mudah untuk bisa mendapatkan juara 1. Karena kita harus berkompetisi dengan band, langsung solo penyanyi yang bagus-bagus kan gitu, yang juara-juara. Tapi kalau kesenian ini kan kita ciri khas,
2: iya, nggak
3: bisa, harusnya nyanyinya tinggi, punya karakter yang bagus. Tapi kan kalau di kesenian kan kita biasa menyanyi biasa, cuman secara ininya bagus lah seperti itu.
2: Beda sendiri gitu ya.
3: Beda sendiri.
2: Ya. Oke, kemudian nih tantangan apa saja yang dihadapi oleh Orkes Tingkilan Kaltim nih untuk saat ini ya, seperti apa?
3: Ya, saat ini kalau tantangan sih kemungkinan juga kami itu menyebut enggak ada. Berapa orang sudah menyebut tantangan tepian makam apa sih untuk ke depan menghadapi, enggak ada tantangan, kami terus maju. Itu aja. Artinya kalau kami menyebut itu sebuah tantangan, otomatis kita harus memikirkan sesuatu.
2: Betul.
3: Nah, saat ini juga kami juga kalau berpikir masalah seperti itu enggak bisa sampai ke RRI kan gitu. Ada tantangannya juga. Tapi kami terus ngotot untuk maju karena kebudayaan kita harus maju untuk kemajuan Kalimantan Timur ya kan. Jadi apapun beritanya atau apapun yang disampaikan ke kami, kami tetap ikut menjalankan. Misalkan kayak tadi kalau tantangannya anak kecil yang cerewet, kalau kita menghadapi anak sekolah
2: ya,
3: sulit
2: ya.
3: Memang. Tapi dengan niat hati yang dalam tadi, apapun bentuknya, kalau saya ini menyebut sebuah tantangan, nggak bakalan jalan. Seperti itu. Jadi terus aja dipaksakan.
2: Optimis ya.
3: Iya, optimis aja.
2: Karena regenerasi juga sudah ada sekarang ya.
3: Iya.
2: Dari anak-anak kecil sudah dibina begitu.
3: Siap.
2: Oke. Kemudian kedepannya nih, program atau inovasi apa yang mungkin sedang dipersiapkan ya untuk memperkenalkan lebih jauh lagi ke masyarakat?
3: Iya. Saat ini kami coba menyusun sebuah yayasan ya untuk ke depan untuk bisa menaungin anak-anak ini. Nah, anak-anak ini terus setiap hari dan setiap bulan dan setiap harinya berlatih untuk berkegiatan di Orkes Tingkilan Tepian Mahakam. Tujuan kami ke depan itu ada untuk bisa membangun sebuah bukan event sih sebenarnya, pertunjukan lah. Artinya kalau kayak di Samarinda ini kan kita punya teras, punya tempat-tempat yang bagus. Betul. Untuk bisa menarik wisatawan, pendatang. Nah, kalau kita di Kukar atau di Tenggarong itu punya panggung bagus, habis itu punya kayak view yang bagus di bawah jembatan itu.
2: Oh iya.
3: Iya kan. Habis itu kita punya juga cagar budaya bagus. Nah, kemungkinan ke depan kami akan bentuk itu. Artinya saat ini saya berjuang untuk membangun anak-anak ini bertumbuh lebih banyak. Otomatis kalau bertumbuh lebih banyak, setiap event saya bisa mengisi, bukan kekurangan seperti itu.
2: Oke, berarti berkolaborasi juga ya, mungkin dengan pemerintah atau dengan pihak lain gitu?
3: Iya, saat ini kan kalau dukungan alhamdulillah dari pemerintah daerah Kutai Kartanegara sudah mendukung kami. Alhamdulillah itu sudah mulai, kami sudah mulai dilirik. Kemungkinan ya saat ini kan namanya kita juga sambil berjalan ya, mungkin kesempatan tahun akhir tahun atau tahun depan kita mulai dikasih jalan lah gitu kan, untuk bisa menjalankan sebuah event atau festival atau apakah nantinya kan di sana, untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di KUKAR tentang kesenian tadi.
2: Oke, kemudian nih terakhir nih pesan Bapak ya kepada masyarakat khususnya generasi muda Kaltim agar semakin bangga dan ikut berperan nih dalam menjaga identitas budaya termasuk Tingkilan nih.
3: Iya, pesan saya sih gini, ini ke masyarakat dan anak-anak di tepian makam.
2: Baik.
3: Jangan pernah tinggalkan budaya asli dari kesenian daerah Kutai Kartanegara ataupun budaya asli kita di Kutai, karena itu adalah adat dan budaya kita yang sudah banyak orang tahu sudah. Jadi jangan sampai tenggelam. Saya harap juga ke depan itu anak-anak sekolah yang saat ini pingin menggali bakat, kami juga siap untuk mengedukasikan kegiatan kami kepada anak-anak sehingga anak-anak ini juga bisa meraih prestasi seperti teman-teman yang ada seperti itu. Dan juga nanti kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah dan pembina-pembina kami saat ini yang selalu menyupport kami di belakang.
2: Baik,
3: itu.
2: Keren sekali nih ya musik Tingkilan. Semoga nanti juga semakin lestari ke depan nih ya, banyak yang join juga bergabung gitu ya.
3: Siap.
2: Oke, Mbok Nova.
1: Iya, Mbok Tata. Kita bakal buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau gabung di WhatsApp ya. Nomor telepon yang ada di Samarinda berapa, Mbok Tata?
2: Ada di 0417272652 atau 736152.
1: Bisa diulang lagi.
2: 0411. Oh ya.
1: Yeah.
2: Sebentar ya, Pak ya.
1: Yeah. Lebih pelan, lebih pelan.
2: Oke, untuk nomor telepon di Samarinda ya. Kalau telepon biasa 0417272656 atau 736152. Kalau di WhatsApp bisa 0811-5819-984.
1: Kalau di Jakarta 0213504510 atau 0812112498. Namun sebelum kita terima, kita break dulu ya Mbok Tata ya.
2: Oke, boleh.
1: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Samarinda. Mbok Tata.
2: Iya.
1: Oke, kalau gitu kalau sudah ada yang kerangkring-kerangkring di sana langsung saja kita terima ya. Kita kasih kesempatan buat Samarinda dulu.
2: Oke, sementara belum ada nih, Po. Ah, barusan banget.
1: Oke, siap. Silakan buat Tata.
2: Ya. Halo. Salam budaya.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Tami pun. Ya,
2: Bu. Iya, ini dari Busu Edo ya, ini di Lampung ya.
3: Ya, Bu Tata, apa kabar, Bu?
2: Kabar baik, Busu Edo gimana?
3: Wawai.
2: Oke, wawai baik berarti ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan nih, Busu Edo.
3: Ya, nyapa Jakarta dulu ya, Jakarta, kenapa, Tami pun.
1: Ya pun.
3: Sehat, Mbak, Mbak.
1: Alhamdulillah.
3: Busu Muhammad Irwanta, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, mau bertanya nih, Busu.
4: Iya.
3: Kan tadi Busu generasi keempat dan kelima ya, Busu ya.
4: Iya.
3: Pesan apa sih, Busu, yang paling mengesan dari ketiga yang sudah nggak ada, biar orkes singkilan ini selalu menonjol budayanya gitu, Busu? Itu satu. Yang kedua itu aku ya tadi lupa.
2: Apa yo?
3: Yang kedua itu seberapa sudah tampil di mana aja yang paling jauh orkes singkilan Sepi Mahakam ini gitu. Dah, itu aja, Busu.
2: Oke, siap.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih ya, Mbok Nana. Assalamualaikum. Tadikun.
1: Ya pun. Ya pun. Mbok Nana. Mbok Nopa.
2: Opa. Salah ngomong ya.
1: Oke, sebelum dijawab sama Busu Irwan, ayo terima dulu yang di Jakarta ya.
2: Oke, boleh.
1: Halo, selamat siang. Wow,
2: oh, mati
1: terputus
2: ya,
1: Oke, kalau gitu silakan Bu Sirwan jawab dulu pertanyaan dari Samarinda.
2: Oke.

0: dari saya umur dari di SMP itu memang melihat dari konteks kegiatannya Kai dan Bapak. Mm-mm. Ini memang sebagai apa ya perlu diperjuangkan, atau juga teman-teman yang lain punya Bapak seperti itu. Mm-mm. Karena gini, kalau dilihat dari apa perjuangan mereka dengan kesenian daerah di Kutai itu memang saya juga mengikuti. Ketika mereka memperjuangkan itu juga saya mengikuti. Artinya dulu kan enggak ada motor, cuman ada sepeda, itu pun mahal kemarin.
1: Yeah.
0: Nah, perjuangan mereka dari jauh dari rumah ke tempat latihan itu jalan kaki. Kemungkinan itu berapa kilo itu jauh.
1: Perjuangan.
0: Mm-mm. Itu zaman Kai Herman. Saya pun ikut. Mm-mm. Mengikuti. Jadi tentang perjuangan itu musik yang mereka buat juga saat ini populer memang. Ya seperti kayak apa ya, saat ini yang lagi asik-asiknya itu Kutai Lama. Mm-hmm. Kutai Lama, lagu ini, lagu apa, Jauh di Mata. Itu memang kalau kita apa sebagai seniman mendengarnya itu memang hanyut memang. Mm-mm. Karena bawaan apa aransemen musiknya, penyanyinya juga kan seperti itu. Nah, Kai Herman ini karena kami jauh sih sebenarnya. Kai Herman ada di Tenggarong, Bapak merantau ke Muara Kaman, lumayan jauh.
1: Jauh ya.
0: Kesenian di daerah di Tenggarong itu dikelola oleh almarhum Kai Herman dengan rekan-rekannya. Setelah itu Bapak juga mengelola, ada dua grup di Tenggarong. Di Muara Kaman pun ada grup Danau Lipan, dikelola oleh Bapak sama teman-temannya. Jadi ada dua. Nah, berkesannya mereka ini gini, mereka mengangkat budaya ini. Dari kalau Kai sendiri kan di Tenggarong, tapi Bapak yang saya kasih ini. Mm-mm. Dari Muara Kaman mereka mengikuti event-event itu harus naik kapal. Saya pun
1: ya?
0: Ikut. Mm-mm. Itu naik kapal dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Nah, itu festival era biasanya ada di Tenggarong. Mereka menampilkan karya mereka menampilkan sebuah ciptaan mereka. Mm-mm. Mereka menampilkan ciri khas pentingan mereka. Pakem yang harus dipertahankan, ada alunan pentingan yang harus ditambah atau dipercantik. Akhirnya mereka mendapatkan juara. Itu kalau udah Muara Kaman, kalau ke Tenggarong ikut event era itu pasti juara. Juara 1, juara 2, juara 1, juara 2. Itu saya umur rasanya kisaran 6 tahun. Jadi itu termotivasi saya. Kemarin saya juga buka album. Masih ada album saya itu. Mm-hmm. Kesenian itu masih tersimpan dengan bagus dengan saya. Jadi sangat sangat luar biasa lah. Jadi itu yang saya tiru. Yeah. Perjuangan mereka, saya juga harus berjuang nih.
1: Betul.
0: Mempertahankan, karena generasi 3 sudah berhasil nih mempertahankan kesenian daerah, dan saya juga sebagai seniman dari mereka juga harus mempertahankan. Nah, saat ini kan perjuangan saya mempertahankan kesenian ini lewat anak.
1: Mm-hmm.
0: Anak saya sendiri kan pemain gambus.
1: Iya. Yeah.
0: Dari sanalah saya terus berjuang menekan bahwa jangan pernah tinggalkan kebudayaan kita, karena ini adalah bukan kita sok-sok sebuah keluarga dalam kesenian, enggak, tapi ini perjuangan dari tempo hari gitu kan. Mm-hmm. Diturun menurunkan ke anak bapak seperti itu.
1: Oke. Okay. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Soedo tadi, sudah tampil di mana aja yang paling jauh nih Bu Su?
0: Ya, kalau kesenian orkes tingkilan tepian, yeah, Mahakam. Kalau orkes tingkilan tepian Mahakam cuman lingkupan provinsi.
1: Mm-mm.
0: Artinya kabupaten, provinsi, ada juga paling enggak itu ditampil acara nikahan. Seperti itu.
1: Okay.
0: Diundang acara pelantikan atau acara ini formal gitu kan, gitu aja sih. Tapi kalau untuk di provinsi kita

0: ikut event. Mm-hmm. Artinya di Samarinda ini sudah ikut event terus, enggak ada undangan.
1: Mm-hmm. Semoga nanti bisa keluar kota, nasional juga bisa ya.
0: Rencana sih bulan Agustus, tanggal 1 Agustus ini kita ikut di Balikpapan. Uh-uh. Uh-uh. Itu nasional, go internasional.
1: Keren-keren ya. Iya nih Pak Nova. Ya. Mungkin sudah ada nelpon di sana?
2: Oke, kita sambungkan ke Jakarta dulu ya. Halo.
1: Oke, boleh.
2: Selamat siang. Terputus lagi. Silakan untuk Samarinda kalau ada.
1: Kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum ya.
3: Hai.
1: Iya, waalaikumsalam. Ini suaranya agak kecil ya, Pak.
3: Mbak Tata.
1: Iya.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang. Di dengan siapa di mana?
3: Dengan Ayu di Walikotanya, Mbak Tata.
1: Oke, Mbak Ayu ya berarti ya. Mungkin ada pertanyaannya nih.
3: Selamat dulu Mbak Nova dari Jakarta.
1: Iya, Mbak Nova.
2: Iya, halo.
1: Iya, halo Cak
2: Ayu.
3: Cak Ayu. Iya. Iya, Mbak Nova sehat ya. Saya
2: amin,
3: langsung ke
2: amin.
3: Busuk
1: Irwan ya. Iya.
3: Buat Mas Irwan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya, ini bertanya ini aja sih ya, untuk ya, saya buatkan semuanya tentang tingkah ini gitu ya. Sejauh ini sebagai seorang seniman gitu ya, prestasi terbesar gitu ya untuk akses tingkiran sejauh ini seperti apa sih ya, usul ya, kemudian juga tetap agar mempertahankan identitas tingkiran tersebut.
1: Oke,
3: saya tanya, terima kasih ya.
1: Sama-sama.
3: Iya, Mbak Tata juga.
1: Iya.
3: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu tuh pertanyaan Bu Irwan tadi. Boleh dijawabnya?
0: Saya kurang dengar.
1: Oh, kurang dengar.
0: Bisa di kita tadi dengar.
1: Iya, sedikit aja.
0: Agak kecil.
1: Jadi pertanyaannya mungkin yang intinya ya, sejauh ini prestasi terbesar seperti apa untuk mempertahankan identitas budaya kita nih?
0: Iya, prestasi kami ya yang besar, yang pertama kalau juara kemungkinan kami belum pernah dapat juara satu.
1: Mm-mm.
0: Tapi dengan adanya kami muncul di dalam apa kegiatan itu sudah prestasi besar bagi kami.
1: Yeah.
0: Apalagi saya sebagai ketua orkes tingkilan tepi mahakam bisa mengajak anak SD yang mau ikut festival.
1: Mm-mm.
0: Memunculkan diri mereka di hadapan orang banyak. Mereka menyanyikan lagu daerah lagi.
1: Jarang
0: ada. Itu sudah prestasi tepian mahakam. Tapi kami terus akan meningkatkan dengan dukungan daerah nantinya ikut apa event-event selanjutnya. Semoga aja kita dapat golden ticketnya ke Jakarta nantinya.
1: Amin. Semoga ya.
2: Oke.
1: Oke nih Pak, ada lagi di sini?
2: Boleh. Ini ada WhatsApp dari Jakarta ya. Kita baca dulu ya. Assalamualaikum, salam kenal Busu. Izin bertanya, macam-macam alat musik untuk memainkan orkes tepi mahakam itu apa aja? Dari Afif di Madura. Oke, silahkan.
1: Oke, silahkan nih.
0: Ya, terima kasih Mas Afif di Madura. Orkes tepian mahakam, kalau saat ini yang kami jalankan ada beberapa alat musik yang kami gunakan. Yang pertama, kalau musik daerah aslinya itu adalah gambus dan ketipung tadi. Tapi kalau di orkes kita punya gambus. Kalau di Jawa bahasanya cacu.
1: Cacu.
0: Apa itu alat?
1: Uh-uh.
0: Alat apa? Gitar kecil itu nah.
1: Oh.
0: Nah, gitar kecil cacu bahasanya. Uh-uh. Kalau bahasa kami adalah juk tenor.
1: Uh-uh.
0: Yang biasa di anak-anak bawa.
2: Ukulele.
0: Apa, jalan itu.
1: Yeah.
0: Ukulele.
2: Ah, kalau di sini.
0: Iya. Jadi. Pakai gambus, ukulele dua, ada dua tuh, ca sama cu. Jadi kami bilang tuh namanya juk dan tenor.
1: Mm-hmm.
0: Itu bahasa Kutainya. Habis itu yang keempat itu selo. Selo betot bahasanya kan.
1: Mm-hmm.
0: Habis itu sama gitar dan bass. Itu aja. Ada 6 alat musik yang kami mainkan. Nah, tapi dengan alat musik 6 ini semuanya punya ciri khas masing-masing.
1: Mm-hmm.
0: Gambus sudah pasti dengan kentalnya pakemnya Kutai, tingkilan Kutai. Juk tenornya atau cacuknya tadi juga ciri khas Kutainya ada.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita dari dulu sih sebenarnya ini kita cuma meniru aja menjalankan apa yang sudah ada di musik Tingkilan. Gitar juga punya melodi sendiri, ciri khas sendiri. Permainan selonya juga kalau di Jawa kan kayak di
1: kendang gitu ya.
0: Kalau di ini kan di Kutai kan enggak? Dia dipetik.
1: Oh, petik kayak gitar gitu ya.
0: Iya, kayak gitar. Pakai jempol kan. Jadi aransemen musiknya juga berbeda, seperti itu. Kemungkinan itu kalau alat musiknya yang kami permainkan ada 6 alat musik, gambus, cakcu atau juk tenor, gitar, selo, sama bass.
2: Oke, baik. Itulah, Po. Baik, Mbok Tata udah kerangkring-kerangkring dari tadi di sana, silakan.
1: Iya, coba kita sapa lagi ya. Halo, salam budaya.
4: Assalamualaikum, salam budaya Nusantara.
1: Suara budaya Nusantara, dengan siapa di mana?
4: Dengan Cik Guria, Mbok Tata.
1: Oke.
4: Cik Guria di Jakarta Selatan.
1: Oke, Cik Guria.
4: Halo Ponana. Halo Ponana di sana Jakarta.
2: Ponova. Ponova.
4: Halo si Cak Ponova si belam-belam cantik
2: rasa ya, banget.
4: Ya Allah. Iya. Ini Bapak Mbok Tata kita panggil dia ini ya passwordnya buat Mbok Nova ya.
1: Okay.
4: Ini temanya bagus sekali ya, saya jadinya bicara apa ini nggak ada apa waktunya nih memang kalau waktunya harus apa lagi sama Rinda ya. Bukan, assalamualaikum dulu Bapak kita yang ganteng Bapak Muhammad Irwansyah kayak penyanyi ya Irwansyah terkenal ya Bapak ya, jangan cikur ya Pak Imam, ini Orkes Tingkilan ini kan tapian mahaka menjaga identitas apa namanya marai prestasi. Nah ini kan sudah Bapak laksanakan ya Bapak Irwan saya. Saya sudah di SD, SMP, wah luar SMA luar biasa Orkes Tingkilan ini. Tipian Mahakam ini membawa 4 lagu karya para seniman legendaris Tenggarong. Waduh, lagu-lagu tersebut kembali dimainkan sebagai untuk penghormatan sekaligus upaya meneruskan karya para pendahulu. Nah Bapak, nah ini kan kita ini bentar lagi nih mau ngadakan acara lomba-lomba apa yang berpengaruh lainnya apalagi kemerdekaan 17 Agustus. Nanti ada nggak ada pertunjukan kayak seperti ini Bapak apa namanya Orkes Tingkilan yang ada di Mahakam, nah gitu. Nah terus, nah apa selalu dengan tampilan ini anak-anak apa dari nggak anak-anak bolehkah dari GNJ gitu Bapak gitu ya kan pendapat sejauh mana kayak ada di apa ini di Mahakam ini. Semoga kita berharap anak-anak bunda ini kedepannya mencintai kesenian daerah kita sendiri. Tingkilan adalah salah satu budaya khas Pukar ya yang harus tetap hidup di tengah perkembangan zaman katanya begitu. Siap. Itu saja Bapak Irwansyah, tetap sehat selalu ya. Buat ya. Bapak Muhammad Irwansyah Tata juga buat Pak juga ya. Salam buat apa kastanya di Samarinda ya, kepala stasiun kastanya.
1: Oke, siap.
4: Salam budaya Nusantara, selamat siang jalan saya Bang Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab dulu nih Bu Suni.
0: Iya. Untuk kesenian Tingkilan ini untuk di Orkes Tepian Mahakam itu baru juga ya hitungannya kan. Jadi kita saat ini lagi melakukan promosi ke provinsi, ke daerah dan yang lain-lain sehingga juga nantinya atas perkembangan ini dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah juga setelah ini melihat anak-anak dari Orkes Tepian Mahakam juga bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan event-event 17 Agustus atau kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Nah, kalau untuk Tingkilan pada umum yang ada di Kukar itu setiap 17 Agustus itu ke istana.
1: Oh iya.
0: Istana Negara. Saya lupa itu tahun berapa.
1: Tapi pernah ya.
0: Itu ya, mereka memainkan kesenian daerah khas Kutai, baju Dayak, baju Kutai. Mereka menyanyikan lagu daerah Tingkilan di sana, menyanyikan lagu daerah Kalimantan Borneo ya kalau Dayak ya.
1: Iya.
0: Nah, ciri khas itu. Jadi tahun rasanya itu di tahun mulai dari tahun 96 sampai tahun 2006 itu terus berjalan. Undang-undangan itu terus berjalan. Sampai ke presiden juga mengundang kan kemarin kan. Mereka datang ke Istana Negara menampilkan sebuah karya kesenian daerah Kutai. Dan setelah itu mulai menurun. Artian setelah dari tetua bahasa kami yang dah sudah dapat mempromosikan, saat ini mungkin menurun karena ya tadi promosinya mungkin kurang ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi untuk Tepian Mahakam sendiri prestasi sih untuk di kegiatan-kegiatan seperti 17 Agustus mulai bermunculan. Mulai bermunculan. Artinya untuk 17 Agustus ini kami diundang untuk ke Kecamatan Muara Kaman di Tenggarong. Kecamatan Muara Kaman untuk menampilkan seni budaya Tingkilan tadi di acara acara apel 17 Agustus kemungkinan. Nah, sekalian di sana untuk kalau saya sih ada mendengar seperti ini. Ketika kami diundang di sana, ini anak-anak yang main kelas SD, SMP, SMA main. Itu kemungkinan orang yang di sana kan banyak anak-anak teman-teman almarhum bapak yang peningkil. Mereka akan pasti akan miris tuh. Akan merasa sedih tuh. Dulu aku seperti ini gitu kan. Zamannya ketika anak-anak ini menampilkan lagu-lagu yang mereka nyanyikan, ya sedihnya minta ampun itu. Iya. Otomatis ya alhamdulillah kami untuk 17 Agustus ini dapat undangan di Muara Kaman untuk memainkan sebuah musik Tingkilan ke depan. Ya semoga aja nanti ada lagi mungkin kembali lagi seperti dulu diundang oleh Bapak Presiden untuk menampilkan kesenian daerah di Jakarta. Jangan pernah hanya Tepian Mahakam, teman-teman yang lain juga yang ada kesenian di Tenggarong untuk mengangkat budaya dan mempertahankan budaya, mengenalkan budaya ke Jakarta seperti itu.
1: Oke, semoga bisa ke nasional lagi begitu ya. Karena Tingkilan ini sangat khas banget suaranya.
0: Iya.
2: Amin.
1: Oke, begitu.
2: Oke, ini sudah di 13.55 mungkin untuk closing statement dari Bu Su Irwan, silakan.
0: Oh iya. Harapan ya mungkin ya.
1: Iya, betul.
2: Boleh.
0: Siap. Harapan ke depan sih kami terus mempertahankan kesenian dan kebudayaan ini karena saat ini Tingkilan namanya Tingkilan pasti ada, masih ada yang memainkan tapi tidak muncul dalam dalam daftar seperti kami. Kalau seandainya ada bermunculan, kemungkinan RRI banyak mengundang. Ini hanya Tepian Mahakam. Tapi ya semoga aja ke depan kami juga akan membantu teman-teman yang mungkin hanya di rumah pegang gambus dan punya grup atau main-main gitar. Kami coba mengajak mereka untuk bisa naik sama-sama untuk mempertahankan kebudayaan di Kukar, khususnya Tingkilan Kutai Kartanegara seperti itu. Dan anak-anak yang ada di Samarinda, kan saya kurang nih menyampaikan ke Samarinda, anak-anak sekolah Samarinda, ayo gitu kan,
1: ikut
0: karena terlalu jauh.
1: Betul.
0: Terkecuali saya bisa, saya juga bekerja, kalau saya free mungkin bisa aja ke Samarinda, tapi karena saya bekerja saya batasin juga seperti itu, latihannya juga malam. Nah, untuk anak-anak di Samarinda yang sekolah, terus lakukan mencintai kegiatan dan kebudayaan Kutai Kartanegara, Tingkilan Kutai, karena itulah ciri khas kita di tanah sendiri. Habis itu yang kedua, anak-anak Kutai Kartanegara, ayo bangkit.
2: Baik.
0: Jangan berdiaman. Jangan berdiaman. Ayo Etam tunjukkan,
1: promosikan
0: nih daerah Etam dengan lagu Tingkilan, karena adalah budaya lama, harus tuh, jangan sampai endi. Ayo Etam sama-sama membawa Kukar lebih cemerlang lagi dengan lagu-lagu baru Etam gitu kan.
2: Oke, baik kalau gitu. Bu Su Irwan terima kasih, Mbok Tata juga terima kasih ya. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian untuk siaran Merjang Nasional Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Terima kasih Raya, terima kasih untuk semuanya. Aye pamit dalam siaran Merjang Nasional Suara Budaya Nusantara. Bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta. Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Sahabat Budaya, demikian tadi telah orang ikuti siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kini saatnya orang jelang kumandang ajan asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur.

pribadi berzikir. Zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Roempat Ternate, suara budaya Kieraha. Torang badangdut, dangdut torang punya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya Torang Bagudapa, lagi di program Torang Badangdut edisi Jumat 26 Juni 2026. Ada saya Rima Amurang Torang, rekan-rekan di teknik studio, juga pemancar Kayu Merah Ternate bersama Ngoni Samua sahabat budaya di program Torang Badangdut sampai nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Yang mau bergabung, ayo Rima tunggu ya, Ngoni Fiatin sih masih. Rima sebuka line telepon untuk Ngoni Samua sahabat budaya yang ingin bergabung sore ini di line telepon 0921312658 atau 0821952666695. Atau yang pemalas bicara, aduh kayaknya kita pemalas deh, tapi mulut tiba-tiba encok deh, boleh ya Ngoni ketik saja WA, nanti Rima akan baca di 0853-9853-3951. Untuk sahabat budaya yang mau bergabung sore ini, bisa request lagu, bisa juga kirim-kirim salam ya. Asal yang WA, kamari jangan tanya, ini acara dangdut ada kata rada, minggu ini ada dengar tong, ada bicara ini terada. Kok Ngoni masih tanya lagi, ada kata rada, aduh, tak pusing. Pokoknya Rima tunggu semuanya, tapi sebelumnya torang simak dulu ada persembahan dari Via Valen yang sedang menanti, karena di sana menanti, di sini menunggu, begitu ya.

0: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

si Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan.

Amrorio, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue.

Oke, sahabat budaya, mohon maaf ya, tadi ada sesuatu dan lain hal, jadi akhirnya diputerin terus deh lagunya. Oke, untuk sahabat budaya yang mau bergabung, Rima tunggu atensinya di 0921 3126518 atau 0821 9526 6695. Di WA juga bisa 0853 9853 3951. Sahabat budaya yang ingin bergabung di kesempatan sore ini ya, sambil minum teh sore, menikmati suasana WFH, work from home ya. Apa kabar buat kami yang lagi WFO? Sama ya, kita sama-sama kerja sih ya. Oke, sahabat budaya. Ini kok tiba-tiba kita ngebahas WFA sama WFO ya? Iya, soalnya kalau hari Jumat itu biasanya kantor-kantor pada sunyi kan? Tapi kalau di RRI tetap rame kok ya. Ada narasumber yang datang, ada penyiar-penyiarnya, ada reporternya juga ada kita ya. Ada operatornya, ada teman-teman yang lainnya juga ya. Dari OB juga ada, mereka lagi beres-beres. Oke? Oke, sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima masih tunggu atensinya. Tapi sebelumnya kita simak dulu kali ya persembahan yang berikut ini. Ada Romantika di Amor.

meluaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 gedung RRI Ternate. Sayang sekali Torang Pika Bersamaan di program Torang Badangdut edisi hari ini harus segera rimaakhiri. Terima kasih untuk ini semua yang terus badengar patorang di Pro 4 RRI Ternate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

0: Cokaiba atau topeng setan ini merupakan tradisi kuno masyarakat Halmahera Tengah yang dilakukan setiap tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada saat umat Islam merayakan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana tradisi tersebut dilakukan oleh masyarakat Halmahera Tengah sebagai bentuk kegembiraan. Dalam proses ritual Cokaiba, sehari sebelumnya sejumlah imam masjid dan bobato khairat, jabatan imam dalam strata Kesultanan Tidore, mereka terlebih dahulu melakukan pembacaan puji-pujian usai sholat maghrib dan sholat isya.
1: Tradisi Cokaiba atau topeng setan merupakan tradisi kuno masyarakat Halmahera Tengah yang dilakukan setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Tepatnya saat umat Islam merayakan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi tersebut dilakukan masyarakat Halmahera Tengah sebagai bentuk kegembiraan. Jadi dalam proses ritual Cokaiba ini, sehari sebelumnya sejumlah imam masjid dan bobato khairat atau jabatan imam dalam strata Kesultanan Tidore terlebih dahulu melakukan pembacaan puji-pujian usai sholat maghrib dan sholat isya. Sambil membacakan puji-pujian ini, sejumlah warga yang banyak didominasi pemuda pun terlihat menyiapkan sejumlah perlengkapan Cokaiba. Nah, jadi perlengkapan Cokaiba di sini seperti topeng setan dan rotan.
0: Bentuk topeng Cokaiba ini dirahasiakan oleh masing-masing warga, sehingga mereka tidak mudah untuk dikenali. Dulunya, topeng yang dipakai selalu menampilkan wajah yang seram dan menakutkan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, bentuk topeng pun dirubah sesuai dengan kreasi masing-masing pembuatnya. Di mana perubahan topeng dalam ritual Cokaiba ini dikarenakan zaman saat ini yang tidak cocok menampilkan wujud yang menakutkan.
1: Bentuk topeng Cokaiba ini memang dirahasiakan masing-masing warga, sehingga mereka tidak mudah dikenali. Dulunya topeng yang dipakai selalu menampilkan wajah seram dan menakutkan. Namun seiring perkembangan zaman, bentuk topeng pun dirubah sesuai dengan kreasi masing-masing pembuatnya. Nah, jadi perubahan wajah topeng dalam ritual Cokaiba dikarenakan zaman ini tidak cocok menampilkan wujud yang menakutkan. Tetapi sesuai aturan adat, topeng asli berwajah menakutkan yang merupakan pimpinan dari seluruh Cokaiba. Di sini pemimpin Cokaiba biasa disebut Cokaiba Yani dan Cokaiba Gov. Nah, prosesi ritual Cokaiba ini memang sebenarnya dilakukan semalam suntuk. Akan tetapi pelaksanaan Cokaiba tersebut dilakukan selama 3 hari.
0: Dalam pelaksanaannya, warga yang menggunakan topeng setan ini pun mencari warga yang masih berkeliaran di jalanan. Jikapun ada warga yang dijumpai di jalan tanpa menggunakan kostum Cokaiba, maka para Cokaiba akan mengejar orang tersebut dan memukul tanpa ampun, hingga orang tersebut masuk kembali ke dalam rumah. Para Cokaiba yang kebanyakan warga bertopeng, mereka bertugas hingga maghrib selama 3 hari di jalanan, sampai datangnya waktu petang. Biasanya dalam proses ritual hanya ada 8 pemuda yang ikut, tetapi dalam pelaksanaannya, khususnya usai sholat subuh, akan ada ratusan warga yang menggunakan topeng setan yang berkumpul. Dan sang haji atau pejabat adat, mereka melepas Cokaiba Yani dengan pukulan tifa sebanyak 3 kali.
1: Dalam pelaksanaannya, warga yang menggunakan topeng setan ini pun mencari warga yang masih berkeliaran di jalanan. Jika ada warga yang dijumpai di jalan tanpa kostum Cokaiba, maka para Cokaiba akan mengejar orang itu dan memukul tanpa ampun, hingga orang tersebut masuk kembali ke dalam rumah. Para Cokaiba yang kebanyakan warga bertopeng bertugas hingga maghrib selama 3 hari di jalanan, sampai datangnya waktu petang. Nah, jadi biasanya dalam proses ritual hanya 8 pemuda yang ikut, tetapi dalam pelaksanaannya, khususnya usai sholat subuh, akan ada ratusan warga yang menggunakan topeng setan yang berkumpul sangaji atau pejabat adat melepas coka ibayani dengan pukulan tifa sebanyak 3 kali.
0: Pendengar, adat coka iba intinya adalah mengingatkan setiap orang untuk tetap berada di dalam rumah, mensyukuri lahirnya sang pembawa rahmat ke muka bumi, sehingga dalam prosesnya kita lebih banyak membaca sholawat Nabi. Penutupan acara coka iba juga dilakukan dengan sebuah ritual. Namun ritual tersebut dilakukan setelah pelaksanaan coka iba selama 3 hari, tepatnya pada saat tiba waktu matahari terbenam. Sesudah itu, para imam masjid dan bobato akhirat berkumpul melakukan ritual pantai yang merupakan tanda kalau pelaksanaan coka iba itu selesai. Dari bumi Maluku Kiraha, saya Suyati menyampaikan.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

0: Undangan merupakan kata benda yang artinya orang yang dipanggil atau dipersilakan untuk datang pada waktu, hari, tanggal, serta tempat yang telah dicantumkan dalam undangan. Sedangkan untuk undangan dengan secara lisan, di mana penyampaian dilakukan secara langsung oleh yang mengundang, dan di Indonesia, tradisi mengundang secara lisan banyak kita jumpai. Salah satunya adalah di tengah masyarakat adat Kesultanan Ternate yang disebut dengan koro adat. Koro adat atau undangan secara adat, di mana yang menyampaikan undangan secara lisan adalah mereka yang mengenakan pakaian adat lengkap, di antaranya baju takwa dan penutup kepala atau tuala lipat, dan menggunakan bahasa daerah. Contoh dari koro adat yang dapat terlihat saat warga mengundang seorang lurah untuk menghadiri tahlilan, dan kemudian dijawab oleh lurah dengan berbahasa daerah pula.
1: Subajo, berkaitan dengan pelaksanaan koro adat. Koro adat atau penyampaian undangan secara adat ini adalah tradisi khas dari daerah di Maluku Raha yang telah berlangsung sejak dulu dan masih terjaga di beberapa daerah hingga saat ini. Di Kesultanan Ternate khususnya, ketika adanya hajatan tertentu seperti tahlilan perkawinan, akikah, sunatan, meninggal, dan lain-lain, koro adat sering dilakukan, yaitu seorang yang ditugaskan oleh warga dalam menyampaikan hajat tertentu. Kemudian yang bersangkutan mendatangi rumah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah atau kepala desa dengan menggunakan pakaian adat khas Kesultanan Ternate. Dia menyampaikan undangan dengan menggunakan bahasa Ternate. Kemudian mereka yang mendapat undangan tersebut menerima atau menjawab juga dengan menggunakan bahasa Ternate. Adapun penggunaan pakaian adat, yaitu warna, ini disesuaikan dengan warna soa atau klan atau kampung atau gam setempat. Makanya kita sering melihat banyak warga kita ketika melakukan koro adat itu, pakaian adat mereka ada yang berwarna merah, biru, hijau, kuning, dan lain-lain. Ini menunjukkan pada soa tertentu. Pakaian adat juga dari kepala, terdiri dari ikat kepala yang biasa kita sebut dengan tuala lipat. Kemudian baju adatnya kita sering sebut dengan baju takwa, dan kemudian celana kain berwarna hitam atau putih. Nah, ini ciri khas dari Pat Kesultanan di Maluku Kiraha sebenarnya, khususnya di Kota Ternate.
0: Jika dilihat dari aspek ilmu administrasi publik klasik, ini merupakan salah satu contoh seni atau kiat dalam penerapan ilmu administrasi klasik. Seni yang dimaksud merupakan kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Melalui tradisi turun-temurun yang diterapkan dengan berbagai pengalaman yang diperoleh dan akan terus berkembang serta dilestarikan. Dari Bumi Maluku Kiraha, saya Trisma Ilmu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Daya, terima kasih untuk Moni yang terus mendengar Patorang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Nah, kini saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar sahabat budaya. Di Kieraha malam nanti ada Kakak Fajar yang akan batamanguni semua sampai nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Timur. Rima pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapa lagi. Deng, saatnya terang bergabung deng Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sore pukul 18 waktu Indonesia Timur.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sari berita, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah BP2RD Kota Ternate menjalin sinergi dengan PT BPRS Bahari Berkesan untuk memperkuat sistem pembayaran pajak dan retribusi secara digital. Gedung pertemuan Desa Waiina, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula mengalami kebakaran pada Kamis 25 Juni 2006 pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan di program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 26 Juni 2026 bersama saya. Maksud kami, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 26 Juni 2026 bersama saya, Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, dalam upaya mempercepat transformasi digital dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah BP2RD Kota Ternate menjalin sinergi dengan PT BPRS Bahari Berkesan untuk memperkuat sistem pembayaran pajak dan retribusi secara digital. Kepala BP2RD Kota Ternate Haji Mokhtar Hasim mengatakan, digitalisasi tersebut difokuskan untuk mempermudah masyarakat, khususnya wajib pajak bumi dan bangunan atau PBB dalam memenuhi kewajibannya. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran PBB secara online dari rumah. Selain itu, petugas PBB di setiap kelurahan juga akan lebih mudah memberikan pelayanan kepada wajib pajak, kata Mokhtar saat ditemui di ruang kerjanya. Menurutnya, pengembangan sistem digital tidak hanya menyasar pembayaran PBB, tetapi juga akan diperluas ke sektor retribusi daerah sesuai arahan Wali Kota Ternate. Saat ini, BP2RD tengah memprioritaskan digitalisasi pembayaran retribusi persampahan bagi pelaku usaha. Melalui aplikasi tersebut, wajib retribusi akan menerima pemberitahuan tagihan melalui pembayaran secara elektronik hingga memperoleh bukti pembayaran secara lebih cepat dan praktis. Mokhtar menambahkan sistem pembayaran akan terintegrasi dengan berbagai kanal pembayaran elektronik seperti kris, virtual account, dan layanan perbankan lainnya. Ia berharap inovasi tersebut mampu meningkatkan kemudahan layanan sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak maupun retribusi. Sementara itu, saudara, gedung pertemuan Desa Waina, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula mengalami kebakaran pada Kamis 25 Juni 2026 pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
1: Gedung pertemuan Desa Waina, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula mengalami kebakaran pada Kamis 25 Juni 2006 pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Peristiwa tersebut mengundang kepanikan warga setempat saat melihat kobaran api muncul dari dalam gedung. Warga langsung berupaya melakukan pemadaman menggunakan peralatan seadanya guna mencegah api semakin membesar. Kepala Desa Waina Arianto Umarama mengatakan kebakaran pertama kali diketahui warga setelah melihat api muncul dari salah satu ruangan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang. Akibat kejadian tersebut, gedung pertemuan Desa Waina mengalami kerusakan cukup parah, yakni pada bagian plafon yang rusak berat, sementara sejumlah pintu dan jendela turut terdampak. Ia menyatakan hingga kini penyebab kebakaran masih belum diketahui. Untuk itu, pemerintah Desa Waina melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian untuk dilakukan olah TKP serta penyelidikan. Ia menyatakan saat ini sekretaris desa atas nama Marwan Umaleko telah melaporkan ke Polres Kepulauan Sula. Dalam peristiwa tersebut tidak ada laporan korban jiwa, namun kerugian material akibat kebakaran berkisar 80 juta rupiah. Dari Sanana, reporter Karman Sunda melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, pemerintah Indonesia dan Rusia memperkuat kerjasama hukum melalui penandatanganan kesepakatan teknis yang menjadi tindak lanjut implementasi mutual legal asistensi atau bantuan hukum timbal balik yang telah disepakati kedua negara 6 tahun lalu. Penandatanganan kerjasama dilakukan Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas bersama Jaksa Agung Rusia Alexander Vegustan di Gedung Kejaksaan Agung Rusia Santa Petersburg dalam rangkaian kunjungan bilateral Menteri Hukum RI menghadiri Santa Petersburg International Legal Forum ke-14. Kerjasama tersebut mencakup pertukaran informasi, akses data, riset, serta pertukaran tenaga ahli untuk memperkuat kolaborasi hukum antara Indonesia dan Rusia. Ini merupakan implementasi teknis setelah 6 tahun lalu Indonesia dan Rusia menandatangani MLE. Sementara itu, Jaksa Agung Rusia Alexander Vegustan menilai kesepakatan tersebut menjadi langkah penting dalam mempererat hubungan hukum kedua negara. Menurutnya, satu orang warga Rusia beberapa saat lalu sudah ditandatangani Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk diekstradisi. Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Argap Situngkir menyambut baik penguatan kerjasama hukum antara Indonesia dan Rusia Menurutnya, kolaborasi tersebut memiliki nilai strategis dalam meningkatkan kapasitas penegakan hukum sekaligus mendukung pembangunan kedua negara. Ia menambahkan kerjasama pemerintah Indonesia dan Rusia ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia maupun Rusia. Di antaranya melalui riset dan pertukaran ahli guna mendukung pembangunan negara, penguatan kerjasama internasional di bidang hukum menjadi salah satu upaya penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara lintas negara sekaligus memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan mitra strategis di tingkat global. Pengurus Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Maluku Utara yang baru akan fokus pada konsolidasi dan kompetensi. Maksud kami kompetisi. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyudi Yahya.
2: Prestasi itu tidak kita raih dalam sehari dua hari. Kita butuh waktu yang panjang, kita butuh kolaborasi bersama.
3: Anggota DPRD Maluku Utara Dr. Haryadi Ahmad resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Maluku Utara periode 2026-2030. Haryadi ditetapkan secara aklamasi dalam musyawarah provinsi PBSI yang berlangsung di Muara Hotel Ternate pada Rabu siang. Penetapan tersebut dilakukan setelah seluruh pengurus PBSI Kabupaten dan Kota di Maluku Utara memberikan dukungan penuh kepadanya. Musyawarah provinsi dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Salim bin Syeh yang juga menjabat Ketua KONI Maluku Utara. Kegiatan turut dihadiri PLT Kabid Perwasitan Pengurus Pusat PBSI Robertus Tommy Oscariano, Sekretaris Daerah Samsung Akadir serta Pengurus PBSI Kabupaten dan Kota. Usai terpilih, Haryadi Ahmad menegaskan langkah pertama yang akan dilakukan adalah memperkuat konsolidasi internal organisasi dengan membentuk kepengurusan baru sekaligus membangun komunikasi yang intensif bersama pengurus daerah dan klub bulu tangkis. Selain itu, menurut Haryadi, peningkatan prestasi atlet hanya dapat dicapai melalui penyelenggaraan kompetisi secara berkelanjutan. Kompetisi dinilai bukan hanya mengasah kemampuan atlet, tetapi juga meningkatkan kualitas pelatih, wasit, dan seluruh perangkat pertandingan.
2: Tidak ada yang tidak mungkin untuk menggapai prestasi itu selagi upaya dan usaha kita maksimalkan. Saya yakin dan percaya bahwa itu bisa kita capai.
3: Sekretaris Komisi 4 DPRD Maluku Utara itu menambahkan, setelah musyawarah provinsi, agenda terdekat adalah mempersiapkan proses pelantikan pengurus baru sebelum menjalankan berbagai program pembinaan. Ia menekankan bahwa kemajuan bulu tangkis di Maluku Utara membutuhkan komunikasi, kolaborasi, dan komitmen bersama antar pengurus provinsi, kabupaten, dan kota, serta klub-klub bulu tangkis di daerah.
2: Karena sesungguhnya prestasi itu tidak kita raih dalam sehari dua hari. Kita butuh waktu yang panjang, kita butuh kolaborasi bersama, kerjasama yang baik antara kami di Provinsi Maluku Utara, kemudian teman-teman di klub maupun di kabupaten kota, supaya bisa mencapai prestasi yang kita inginkan.
3: Dr. Haryadi optimistis prestasi bulu tangkis Maluku Utara dapat terus meningkat apabila pembinaan dilakukan secara konsisten dan semua pihak bersinergi. Menurutnya tidak ada target yang mustahil diraih selama upaya dan kerja keras terus dilakukan secara berkesinambungan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Bung Dani Prayoga dengan desk editor Syakir Saleh menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi.
2: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat sore sahabat dunia dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di program Empat Radio Republik Indonesia Ternate. Menemani roninger Anda di sore hari ini bersama dengan saya Fazlur Rahman. Tolong hadirkan ragam informasi pilihan untuk Anda di sore hari ini. Tolong siapkan pilihan lagu yang akan hadir, program-program menarik yang juga akan tolong sajikan untuk sahabat dunia semua. Sembari menanti juga ragam program siaran lainnya dan waktu kumandang azan sholat maghrib yang akan dihadirkan atau dikumandangkan di pukul 18.42 menit waktu Indonesia Timur. Berikut orang hadirkan bacaan suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Nanang Qasim ZA.

0: Sore kalau lazim sahabat budaya, tepat di pukul 18.42 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk kita ikuti kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Ternate.
1: Allahu Akbar.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Sahabat Budaya, terima hadir dengan pilihan dan ragam informasi menarik di edisi malam hari ini untuk menemani Anda. Tentunya di pukul 19 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Pilihan informasi adalah lagu-lagu yang siap terhadirkan untuk menemani sekapur siri Anda di malam hari ini. Berikut lagunya yang sudah tersiapkan untuk Anda, ada Mayang Sari dari Alan Delmon featuring Arisco Gereb dan Windy Ismail siap menemani Anda.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: April 2026 lalu.
1: Dan terdengar Aslan juga bilang pasca dari sini Poldam dan pemerintah harus mengeluarkan surat edaran resmi untuk menghentikan kelompok yang berburu di hutan Patani supaya tidak memicu ketidaknyamanan di tengah masyarakat. Menanggapi tuntutan warga dua desa, Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arief Budiman menyatakan relokasi warga dari Sidon Popok ke Ueda Timur membutuhkan proses yang
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Sahabat Budaya, tepat di pukul 19.56 menit waktu Indonesia Timur, saatnya untuk orang ikuti kumandang azan sholat isya untuk wilayah kota Ternate.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Tempat Ternate. Suara Budaya Kieraha.
1: Suara Budaya Kieraha kembali hadir menemani Ruang Arde di saluran 95,1 FM Prompet RRI Ternate. Bersama dengan saya Fazlur Rahman, Ike Fajar, malam hari ini kembali hadir menemani ruang beraktivitas Anda, sahabat budaya. Di malam hari ini dalam program Paguyuban Bacarita, spesial di Paguyuban Bacarita edisi malam hari ini 26 Juni 2026, kita sudah kedatangan saudara-saudara kita dari Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS Maluku Utara. Kita sapa dulu sahabat budaya, narasumber kita yang sudah bergabung di studio pada malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam, assalamualaikum Pak Rajman Maka SKM MKES selaku Ketua BPW KKSS Provinsi Maluku Utara. Selamat malam Pak Rajman.
2: Ya, selamat malam Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Prompat LLI Ternate, salam sehat. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin, amin, amin. Kita juga menyapa sahabat budaya untuk narasumber kedua kita di malam hari ini, ada Pak Andi Amir selaku Ketua BPD KKSS Kota Ternate. Selamat malam Pak Andi.
3: Selamat malam Pak.
1: Ya, baik, sahabat budaya, malam hari ini dalam program Paguyuban Bacarita torang hadir dengan topik obrolan KKSS Maluku Utara, merawat budaya, mempererat persaudaraan, dan membangun daerah di tanah rantau. Pak Rajman dan juga Pak Andi, mungkin sebelum torang mulai dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan torang, mungkin peranan dari KKSS sendiri baik di Maluku Utara dalam menjaga kerukunan, menjaga lestarinya budaya, mungkin torang biasanya berkenalan dulu kali. Untuk yang belum tahu apa itu KKSS, mungkin bisa sedikit dibuka dulu Pak ya. Rajman, silahkan.
2: Ya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam semua keluarga besar KKSS di warga KKSS di Maluku Utara dan seluruh pemirsa Prompat RRI Ternate. Jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Rajman SKM MKES, Ketua BPW Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Provinsi Maluku Utara. Jadi kami di KKSS atau keberadaan KKSS di Maluku Utara itu sudah puluhan tahun ya Pak Fajar. Jadi kita sudah lama sekali, sudah itu juga terbentuk paguyuban KKSS sudah sangat lama, dan kami juga istilahnya di sini bisa dibilang memang kita asalnya dari Sulsel, tapi kami juga sudah merasa bahwa kami juga di sini adalah penduduk asli. Yeah. Ya, isinya karena sudah ada puluhan tahun, termasuk Pak Ketua BPD Kota Ternate ini sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi kita anggap sesepuh juga, karena beliau bisa dibilang Ternate masih ya istinya belum seperti saat ini, beliau sudah ada. Jadi keberadaan kami juga sangat eksis, dan kami juga dikenal baik di masyarakat lokal maupun pemerintah. Itu Pak Fajar.
1: Baik, mungkin Pak Andi mau menambahkan untuk mengenalkan KKSS untuk sahabat budaya torang di malam hari ini.
3: Terima kasih Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: KKSS itu adalah salah satu paguyuban dari Sulawesi Selatan, yang mana ada beberapa puluh kabupaten ya, yeah, yang ada di Sulawesi Selatan. Tidak menutup kemungkinan semua kabupaten itu semua ada warganya di Maluku Utara sini. Dan kemudian saya juga sudah 95 saya masuk di Kota Ternate ini ya.
2: 31 tahun.
3: Sudah cukup lama saya menikmati kota rempah ini ya. Jadi sejak saat itu saya melihat perkembangan-perkembangan yang ada di Kota Ternate ini, itu tidak luput juga dari campur tangan KKSS juga ya kan. Yeah. Ikut serta membangun kota Maluku Utara lah. Yeah. Ya, karena semua 10 kabupaten kota ya yang ada sekarang di Maluku Utara itu semua ada orang Bugis Makassar. Yeah. Yeah. Grid saja dulu.
1: Baik, ya, baik, ya. Baik. Nah, tentunya sahabat budaya juga ya, seperti biasa di Paguyuban Bacarita ya, spesial edisi malam hari ini torong bersama dengan basudara dari keluarga kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Kalau sahabat budaya ingin bergabung ya, mungkin ada yang ingin bertanya, ada yang ingin juga memberi salam, saling menyapa ya, mungkin yang sedang mendengar malam hari ini atau
2: jadi,
1: yang
2: mungkin saya tambahkan Pak Bajar, jadi silakan. Kalau ada yang bergabung spesial dari saya, Ketua BPW akan memberikan pulsa 50.000.
1: Oke, ya, siap, siap.
2: Ya, nanti dikasih nomor handphonenya saja, langsung di diisi pulsanya. Kebetulan baik. Juga kita di sini ya ada usaha terkait dengan itu.
1: Baik, ya. baik. Terima kasih Pak Rasmana. Ya, sahabat,
2: artinya memberikan apresiasi buat baik. Yang mendengarkan atau yang bisa menyaksikan live dari Pro 4 ini.
1: Baik. Terima kasih Pak Rajman. Sahabat budaya sudah mendengar ya. Itu langsung dari Ketua BPW KKSS Provinsi Maluku Utara, Pak Rajman, yang sudah memberikan apresiasinya, bentuk apresiasi untuk sahabat budaya. Nah, untuk yang ingin bergabung bisa menghubungi kami di layanan telepon 0921-3126-518 atau juga di layanan telepon 0821-9526-6695. Yang mau chat, mau salam-salam, mau bertanya bisa juga di WhatsApp di nomor 0853-9853-3951. Untuk Anda juga sahabat budaya ya, yang mendengarkan tapi ingin lihat ya mungkin obrolannya seperti apa, bisa menonton kami di aplikasi RRI Digital atau streaming di Facebook kami sahabat budaya malam hari ini di RRI Program 4 Kota Ternate. Baik Pak Rasman, Pak Andi, mungkin satu hal yang selalu menjadi pertanyaan warga masyarakat Kota Ternate adalah memang paguyuban kerukunan keluarga sangat banyak, termasuk salah satunya KKSS. Sebenarnya kalau peranannya sendiri, kalau kita berbicara tadi Pak Andi juga sudah sempat menyebut banyak sekali peranannya, mungkin apa yang perlu sahabat budaya torang tahu tentang peranan KKSS di Maluku Utara saat ini nih seperti apa? Mungkin Pak Rajman dulu.
2: Iya, terima kasih Pak Fajar. Jadi kami mempunyai prinsip ya pada dalam merantau atau ke daerah lain ya, bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dengan prinsip itu, KKSS hadir sebagai rumah besar bagi warga Sulawesi Selatan yang ada di Maluku Utara dengan peran utama mempercepat silaturahmi. Jadi baik silaturahmi antar kami ya antar kami warga yang dari Sulawesi Selatan maupun warga yang ada di lingkungan kami. Jadi kami tidak pernah membeda-bedakan mana orang, khusus orang-orang kami, jadi kita tetap mempererat silaturahmi dengan penduduk lokal juga yang ada, kemudian menjaga persatuan serta menjadi jembatan. Ya, kami KKSS itu menjadi jembatan antara warga kami atau warga yang dari Sulawesi Selatan dengan pemerintah. Dan di situ juga kita dengan wadah KKSS ini bisa kita membangun Maluku Utara melalui program-program kami, baik program sosial maupun program ekonomi. Jadi mungkin itu.
1: Baik. Ya. Pak Andi, mungkin ingin ditambahkan, silakan Pak Andi.
3: Iya. Jadi berbicara tentang paguyuban, Pak. Iya. Ya. Sudah 30 tahun saya di sini. Ya, kurang lebih lah ya.
1: Iya.
3: 30 tahun. Memang termasuk ada beberapa paguyuban yang ada di Maluku Utara. Pada dasarnya di Kota Ternate. Kita menganggap bahwa bukan lagi sebagai pendatang. Kita di Ternate ini sudah menganggap bahwa penduduk asli Ternate. Yeah. Kenapa saya katakan begitu? Anak cucu kami sudah banyak yang kawin dengan orang sini. Itu menandakan silang keturunan begitu. Kemudian juga saya masih ingat bahasa dari almarhum Pak Samsir Andili, mantan wali kota, bahwa Ternate untuk semua orang. Ya. Beliau sempat berpesan ya bahwa paguyuban itu dibawa dari asal, tapi setelah kita di sini itu kita sudah satu dengan penduduk yang ada. Juga bahasa yang mengotori ya, tapi rohnya dulu Kota Ternate sini adalah warga KKSS dengan paguyuban lain ya. yang mana saya katakan bahwa kayak penjual buah, itu rohnya kota. Betul. Iya, iya. Termasuk kaki lima, kemudian kios-kios merah itu adalah rohnya kota. Iya. Tanpa itu kota akan mati. Tanpa roh itu kota mati. Ya. Dan itu salah satu yang saya selalu pegang dari beliau, bahwa tanpa kaki lima, tanpa ini itu kota mati. Karena itu adalah salah satu rohnya. Kemudian yang banyak sekarang ya, yang mendomisili itu adalah warga KKSS. Ya, mungkin beliau bisa menyampaikan mungkin lagi.
1: Ya, baik, baik. Pak Rajma, ingin ditambahkan lagi?
2: Ya, mungkin itu artinya tadi tetap saya tambahkan bahwa keberadaan kami di sini itu memang kita mungkin berbeda, yang membedakan mungkin dengan perguruan lain itu kota ternak, apa KKSS itu dengan prinsip tadi di mana kaki dipijak di situ langit dijunjung. Jadi kami itu betul-betul di mana keberadaan kita itu harus betul memberikan kontribusi. Dan itu juga memang yang dipesankan orang tua kami atau leluhur apa istilahnya yang orang tua kami, baik itu di kampung halaman maupun di organisasi kami, karena organisasi kami itu terstruktur mulai dari pusat sampai ke daerah. Jadi selalu dipesankan setiap pertemuan nasional, selalu dipesankan bahwa KKSS, warga KKSS harus memberikan kontribusi. Jadi baik itu di pemerintahan maupun di ekonomi, peran ekonomi. Jadi peran ekonomi itu ya bisa kami sampaikan bahwa roda ekonomi juga kami memberikan kontribusi penting. Ya, contohnya tadi Pak Ketua Kota sampaikan, dan penjual buah, kemudian kios merah itu yang kurang lebih sudah kita data kurang lebih seribuan itu di sepanjang jalan di Kota Ternate, dan hampir 90% itu penjual di Bastiong itu adalah warga kami, warga KKSS. Jadi itu memberikan, betul-betul memberikan kontribusi baik di ekonomi, UMKM juga di sini kita sangat memberikan kontribusi terhadap ekonomi.
1: Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Rajman, Pak Andi. Tentunya ini juga menjadi perhatian. Mungkin banyak yang sering terlibat dengan saudara-saudara kita dari Sulawesi Selatan, tapi banyak yang belum sadar ya. Apalagi di Ternate akulturasi percampuran budaya yang sudah sangat beragam. Jadi banyak orang yang tidak sadar, oh ternyata kita secara daerah mungkin ada yang beda-beda, tapi karena sudah sama-sama berbaring di Ternate, jadi sudah semuanya seperti keluarga. Seperti
2: kemudian saya tambahkan juga Pak Fajal bahwa kami itu tidak, setelah datang ke sini itu tidak membedakan lagi. Dan keluarga kami juga banyak yang istilahnya melakukan perkawinan atau menikah dengan orang yang ada di sini. Betul. Jadi tidak ada lagi bahwa kami mencari uang atau mencari nafkah di sini kemudian bawa pulang ke sana untuk tidak. Jadi kami seimbangkan kami seimbangkan di tanah rantau dengan di tanah kelahiran kami. Jadi itu prinsip kami. Jadi sekali lagi prinsip kami adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
1: Baik, baik. Nah, saya ada pertanyaan untuk Pak Rasma dan juga Pak Andi, apalagi Pak Andi sudah 30 tahun di perantauan yang memang jauh dari Sulawesi Selatan. Ini apakah ada mungkin dari saudara-saudari KKSS cara untuk menjaga budaya, kebiasaan adat dari Sulawesi Selatan di perantauan ini, caranya seperti apa? Apalagi secara jarak sebenarnya lumayan jauh sebenarnya dari Sulawesi Selatan.
3: Kita itu pada dasarnya Pak Fajar begini, kita merantau juga membawa adat istiadat kita. Itu sudah mendarah daging dari ini leluhur kita. Cuman kita juga tidak bisa mengecualikan adat budaya
2: lokal,
3: yang lokal sini ya. Dalam artian masing-masing lah kita menjalankan itu budaya untuk mempererat istilahnya tali silaturahim apa. Kita biasa mengadakan kayak acara-acara ini, pertemuan sama paguyuban lain untuk berdiskusi tentang ini. Jadi kalau mengenai budaya-budaya, saya rasa sudah sesering dilakukan di sini. Ya, masing-masing ditampilkan budaya-budaya kita. Saya masih zaman Abdullah Asagap dulu.
4: Ya.
3: Masih kabupaten dulu sini.
4: Ya.
3: Itu sangat sering diadakan dulu. Ya, pendahulu kita. Ya. Dan semuanya alhamdulillah berjalan baik dan bahkan tidak menutup kemungkinan ya kita akan berkolaborasi dengan adat-adat di sini nanti.
1: Baik, baik.
3: Salah satu contoh mulai dari perkawinan antara Sulsel dengan orang Ternate, kayak saya punya anak sendiri, Pak ya.
1: Iya.
3: Anak saya perempuan nikah sama
2: orang sini.
3: Orang sini. Jadi saya sudah menganggap diri saya bahwa memang sejak dari dulu saya tidak pernah menganggap bahwa saya pendatang.
2: Iya.
3: Karena nenek moyang kita dulu di dalam peperangan untuk melawan penjajah kan saling membantu.
1: Iya.
3: Kayak itu Raja Bone pernah juga di sini.
2: Hmm.
3: Ya. Jadi memang tidak terpisahkan lah begitu. Kalau kita mau kembali bukain sejarah ya.
1: Betul.
3: Ya. Nah, mungkin Pak
2: iya.
3: Ketua Wilayah bisa menambahkan.
2: Iya, jadi peran KKSS dalam menjaga eksistensi atau konsistensi dari menjaga budaya yang ada di Maluku Utara ini, ya memang seperti yang disampaikan Pak Ketua Kota tadi, kita sering melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang terkait dengan budaya Sulawesi Selatan. Contohnya ada festival kuliner. Jadi festival kuliner itu nanti kita menampilkan kuliner-kuliner khas dari Sulawesi Selatan. Contohnya khas Bugis lah. Ada Coto Makassar dan sekarang itu hasilnya yang memang sudah istilahnya dari hasil itu ya kita bisa melihat warga-warga kami yang menjual masak apa makanan-makanan khas Sulsel itu seperti Konro Coto Saudara. Nah, itu di belakang mall itu ya alhamdulillah sangat laris ya, maksudnya sangat digemari. Jadi saya sempat beberapa kali ke sana melihat dan ternyata saya tanya-tanya yang datang makan di situ bukan orang kami, maksudnya bukan warga ada Sulawesi Selatan, ternyata warga Ternate, warga Maluku Utara itu sangat menyukai makanan khas Sulawesi Selatan. Kemudian juga dengan perkawinan-perkawinan tadi yang sampaikan, ya kami meskipun menikah di sini, kami tetap menggunakan, jadi untuk mempertahankan budaya kami, jadi pada saat pernikahan itu resepsi pernikahan, kami tetap menggunakan baju-baju adat dari khas Sulawesi, kayak baju bodo dan lain sebagainya. Artinya seperti tetap mempertahankan, jadi tidak ada dalam pembicaraan itu tidak ada yang harus menggunakan adat Ternate, harus menggunakan tidak, jadi ada hal tertentu
3: kolaborasi.
2: Jadi kalau pada saat akad nikah, jadi saya banyak mengikuti itu dan saya sangat kagum sekali. Jadi saya juga kagum dengan warga Kota Ternate atau warga Maluku Utara karena mereka juga tidak memaksakan. Bahwa pokoknya saya tidak mau harus menggunakan adat Ternate. Dan kami juga tidak pernah memaksa bahwa pokoknya harus menggunakan adat Bugis atau adat Makassar. Jadi kami selalu, karena kami menganggap bahwa saudara dan kita juga tetap punya peran untuk bagaimana mempertahankan budaya-budaya kami supaya tetap ada di, tetap tumbuh. Kemudian setiap ada waktu tertentu dan insya Allah mungkin juga kami sampaikan bahwa dalam waktu dekat mungkin insya Allah itu akhir tahun ini kita akan melaksanakan event
3: di Agustus,
2: Oktober. Iya, Oktober itu festival budaya Nusantara yang temanya adalah khas Bugis Makassar atau dari Sulawesi Selatan dan kita bekerja sama dengan Fakultas Budaya Universitas Hairun dan kami sudah membahas dan insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik dan itu kegiatan-kegiatannya atau kait dengan budaya Sulawesi Selatan.
1: Baik, ya. ini menarik tadi, apalagi Pak Rasman sudah bilang banyak yang suka dengan makanan-makanan. Saya termasuk yang berarti pelanggan, karena saya dulu waktu kecil, Pak Rasman mungkin sedikit sharing, saya waktu sakit itu tidak bisa makan, tidak suka selera makan, makan tidak ada, karena waktu demam, malaria itu biasanya tidak suka
2: susah,
1: makan.
2: Betul, betul.
1: Nah, makanan yang Bapak saya kenalkan untuk menggugah nafsu makan saya adalah Coto Makassar. Dan sampai sekarang saya tuh selalu setiap kali kalau mungkin ada waktu luang atau mungkin keadaan kayak sekarang yang dingin atau angin-angin, selalu jadi makanan yang termasuk tadi Pak Rasman dan juga Pak Andi bilang sih. Jadi memang cita rasa yang berbeda. Kalau mungkin berbeda. Kita di Ternate biasanya makanan khasnya pagunya ikan, baik yang mentah atau olahan. Nah, dengan cita rasa makanan dari Makassar atau Sulawesi Selatan yang kaya akan rempah, rasanya juga kuat. Nah, ini buat kami mungkin masyarakat Ternate, wah ini ada makanan baru yang nyaman ternyata di lidah kami. Pak Rasman, Pak Andi, sebelum saya mau tanya, tadi ada yang sempat Pak Rasman singgung soal berbagai program, tapi saya tahan dulu pertanyaan saya, soalnya ada yang bertanya di WhatsApp. Saya izin bacakan dulu ya dari penanya kita di malam hari ini. Bagaimana mengedukasi warga KKSS yang ada di Ternate atau kabupaten kota yang sudah lama berdomisili di sini tapi belum memiliki KTP Ternate atau kabupaten kota, padahal mereka turut menikmati hasil keringat di sini. Apa penyebab mereka tidak mau atau enggan berKTP di sini? Dari siapa nih? Dari Abi. Baik, ini nomornya baru masuk ya. Jadi kita mungkin menanti kalau mau memperkenalkan namanya bisa masuk lagi. Baik, silakan mungkin bisa dijawab Pak Rasman.
2: Iya. Terima kasih Pak Abi. Jadi nanti bisa dicatat nomor handphonenya ya, karena pertanyaannya sangat bagus dan ini memang menjadi fenomena ya. Jadi memang terkait mengenai identitas kependudukan ya. Usaha atau upaya-upaya kami untuk mensosialisasikan atau mengedukasi kepada warga kami yang istilahnya sudah menempati wilayah ya, kemudian tapi belum belum mengganti atau belum merubah ke domisilinya. Nah, ini kami tetap selalu memberikan edukasi, sosialisasi, baik itu person to person maupun melalui edukasi secara berkelompok. Ya, memang kami mengakui bahwa masih banyak,
4: yang pendatang baru, Pak.
2: Ya, pendatang yang baru. Tapi kalau yang lama itu kami sudah selesaikan semua. Nah, langkah kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mempermudah. Ya, jadi kami sudah melakukan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, melakukan kerjasama tidak mempersulit untuk penduduk warga kami dari Sulawesi Selatan untuk mengubah alamat atau mengubah domisili. Ya, seperti itu, dan sudah sangat banyak yang kami dibantu dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ya, yang banyak eksekusi itu adalah Pak Ketua Kota, silakan mungkin bisa menambahkan.
3: Jadi Pak Fajar, sebenarnya tadi Pak Fajar mengatakan bahwa Bapak yang sudah tinggal dengan puluhan tahun,
2: betul.
3: Mohon maaf Pak Fajar ya, yang masih banyak belum terdaftar jadi penduduk Maluku Utara atau Kota Ternate itu 80% pendatang baru. Alhamdulillah, sejak saya terpilih jadi ketua KKSS Kota Ternate, sudah menghampiri 100 lebih lah yang saya urus secara pelan-pelan, sebab wataknya Bugis beda, Pak. Pak Fajar ya. Terkadang kalah Bugis hanya tahu mencari. Jadi kita sebagai ketua itu harus bagaimana caranya kita mendekati warga. Sehingga memberikan arahan-arahan, mengajak mereka menyadari bahwa saya ini di mana. Jangan saya hanya datang untuk mengotori Kota Ternate tanpa ada sumbangsih ke pemerintah, kan seperti itu. Alhamdulillah Pak Fajar masih ada lagi di rumah tuh, ada beberapa, mungkin hari Senin saya akan ini ajukan lagi Ya. Kalau untuk secara serentak ya memang ada susah. Ya. Karena mungkin Pak Fajar tahu bahwa kios-kios merah yang sekarang ini kan pendatang baru yang banyak. Itu 24 jam.
1: Iya.
3: Itu 24 jam Pak Fajar ya. Alasan mereka Pak saya sibuk.
2: Iya.
3: Jadi sebagai pengurus paguyuban organisasi ya. Kita yang harus mengorbankan waktu kita untuk melayani warga. Kalau memang kayak dulu mau dibiarkan nanti warga yang datang mendaftarkan diri itu tidak akan mungkin Pak Fajar ya.
2: Kita sistemnya menjemput bola.
3: Jadi bukan mereka juga tidak mau berpartisipasi ke pemerintah, tidak. Mereka cuma beralasan bahwa sibuk.
1: Betul.
3: Sekarang tidak ada lagi alasan sibuk karena sistem online. Dulu saya harus pulang Pak Ketua urus lagi surat pindah, sebaiknya itu tidak perlu. Yang penting kalian mau, dan itu tanggung jawab saya yang ngurus. Ya mungkin kalau untuk mengantisipasi itu Pak Fajar itu
1: baik.
3: Itulah tadi langkah-langkah yang saya lakukan selama ini.
1: Baik-baik, apalagi memang pentingnya peranan KKSS atau paguyuban sendiri untuk bisa membantu sesama saudara mungkin baru datang ke daerah baru juga yang selain adaptasi tadi juga ada berbagai pengurusan administrasi yang harus di. Oke, baik. Pak Rajman dan juga Pak Andi, saya bacakan lagi masih ada satu penanya dari WhatsApp. Assalamualaikum, selamat malam Bung Fajar dari Icah di Dufa-Dufa. Ingin bertanya untuk Basudara Samua dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saya punya salah satu kerabat di Dufa-Dufa yang kebetulan menikah dengan pasangan atau istri orang Makassar. Dan ketika bikin sop-sopan itu selalu yang terbaik. Makanya kalau di acara selalu kami andalkan untuk membagi resepnya. Nah pertanyaan saya untuk Pak Rajman dan juga Bung Andi malam hari ini adalah, apakah ada menu makanan tradisional atau mungkin makanan khas dari daerah Sulawesi Selatan yang di Ternate sulit ditemukan tapi sangat dirindukan, atau menu makanan apa yang ada di Ternate dan Maluku Utara yang disukai oleh Pak Rajman dan Pak Andi? Semoga pertanyaan saya dibacakan dari Sahabat Budaya Ica di Dufa-Dufa.
2: Oke, terima kasih. Saya dulu ya. Nah, ini sangat menarik ya.
3: Sangat menarik.
2: Ya, terima kasih Bu Ica di Dufa-Dufa. Iya, ini dekat dengan kantor saya. Saya kebetulan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ya di Dufa-Dufa. Jadi Bu Ica, terima kasih pertanyaannya sangat baik. Jadi kalau di Dufa-Dufa saya sangat suka dengan Gohu.
1: Gohu, iya.
2: Gohu Dufa-Dufa top nomor satu. Kemudian saya masih saya juga sangat suka sekali pepeda ya. Jadi saya orang Bugis tapi suka sekali dengan pepeda, suka gohu karena memang itu bergizi dan sangat bagus. Dan kami di Sulsel juga ada makanan khas yang agak mirip dengan pepeda, yaitu kapurung namanya, terbuat juga dari sagu, cuma modelnya aja yang beda, sudah langsung dicampur dengan sayurnya ya, sayurnya. Kemudian kalau gohu juga kami dari Sulawesi Selatan juga ada yang namanya lawa, itu juga menggunakan ikan yang ikan mentah, tapi mentah. Itu kebanyakan ikannya ikan dari danau ya, ikan kecil yang dari danau, atau biasanya menggunakan udang yang masih segar, itu dicampur dengan kelapa. Ya, dicampur dengan kelapa, misalnya kelapa, dan itu sangat luar biasa. Dan memang agak susah ditemukan di sini karena memang itu sangat jarang sekali, karena memang susah bahannya di sini. Dan agak kalau di istilahnya kalau dikirim dari Sulsel itu sudah tidak sama kesegarannya, karena kalau di sana biasanya kalau kita bikin lawa itu memang betul-betul baru diambil dari danau atau dari sungai, itu langsung dibikin itu tidak dimasak Pak Fajar. Itu mentah juga, cuma dicampur dengan kelapa yang habis dibakar, kemudian itu makanan, salah satu makanan yang sangat enak juga dari Sulawesi, tapi tidak ada di sini.
1: Baik.
2: Ya, itu.
1: Baik. Mungkin ke Pak Andi. Waduh, Pak Andi sudah lama juga di Ternate. Pasti banyak menu-menu yang cukup dirindukan pastinya.
3: Kalau untuk masakan ciri khas Ternate Pak Fajar ya. Itu yang paling saya senang itu ikan Fufu.
1: Oh, ikan fufu.
3: Dimasak santan.
1: Oke, okay, ikan fufu santan. Baik, baik, baik. Ya.
3: Baru pakai sagu, Pak.
1: Iya, betul, betul. Itu Maska. Cocok sekali itu, betul.
3: Kemudian juga apa nih? Ikan fufu itu bukan cuma dimasak santan. Yeah. Bisa dipotong kecil-kecil, baru digoreng. Yeah. Nah, kemudian ada masakan yang di sini yang sangat saya favorit saya ya. Mm-hmm. Itu ada istilah apa tuh, Ketua? Masakan kering kayu tuh.
1: Ikan mas kering kayu, ikan
2: cakalang yang kering kayu, betul. Iya.
3: Itu salah satu ciri khas di sini ya.
1: Iya.
3: Kalau yang sering kita rindukan ya, masakan dari Sulsel.
1: Iya.
3: Ada namanya nasu popok, itu ayam kampung.
2: Iya, nasu liku.
3: Dengan nasu likuas.
1: Oke. Okay.
3: Nah, kemudian kalau di itu tadi Bugis, kalau yang Makassar itu ada palu marah.
1: Palu marah, oh itu saya sering dengar tuh, tapi belum pernah lihat bentukannya, apalagi makan. Palu marah itu saya sering dengar.
3: Kayaknya memang di sini belum ada sih yang coba buka, karena di sini saya lihat warga kita dari KKSS kebanyakan sop saudara, kondro, coto Makassar, itu aja saya lihat ya. Tapi kalau mengenai ciri khasnya ya, yang sampai keliling di Indonesia ya, sesering saya kirim kemana-mana, itu kue kenarinya di sini tuh,
2: main
3: roti
2: kenari dengan
3: selalu dipesan itu, Pak.
1: Baik, baik.
2: Roti kenari,
3: itu memang roti kenari itu memang.
1: Itu memang kalau di rumah selalu jadi rebutan ya kelihatannya. Mau setiap acara pasti selalu jadi rebutan.
3: Kemudian juga di sini masakan ciri khas Sulsel dibawa ke sini tuh malah tambah enak, karena sini kan rempah. Tempatnya rempah, enggak pusing lagi.
1: Betul, betul, betul.
3: Kemudian rempah yang digunakan itu masih segar-segar. Kadangkala baru jatuh dari pohon, kayak palanya, cengkeh, dan lain-lain. Ya mungkin sekedar itu aja dulu, Pak Pajak.
1: Baik, baik, baik. Nah ini saya pertanyaan sudah saya tahan dari tadi, karena ada beberapa pertanyaan yang sempat masuk. Ini mengenai program KKSS. Mungkin kedepannya ada berbagai macam program apa yang bakal dilakukan, baik dari provinsi atau mungkin dari kota. Mungkin Pak Rajman bisa dijawab.
2: Terima kasih Pak Fajar. Kalau terkait dengan program, kita masih tetap program-program unggulan kami. Baik. Mengacu pada program nasional, tapi tidak meninggalkan program yang sifatnya lokal.
1: Baik.
2: Ya. Jadi program unggulan kami, kami masih tetap penguatan silaturahmi dan konsolidasi warga. Jadi ini juga salah satu program unggulan dari kabupaten kota, yaitu pendataan warga yang ada di ini. Karena secara nominal, kami warga KKSS yang ada di Maluku Utara itu berkisar sekitar 200-an ribu.
1: Baik.
2: Ya, jadi kita sebenarnya populasi di Maluku Utara itu 15 sampai 20.

0: warga kami juga adalah salah satu kontributor ekonomi di Kota Ternate maupun di Maluku Utara, karena kami kebanyakan, ya artinya sebagian besar warga kami tinggal di pesisir pantai dan pasar, ya. Jadi di semua, bukan cuma di Kota Ternate, tapi di seluruh Indonesia, kalau mau menemukan orang dari Sulawesi Selatan, itu jalan ke pantai atau masuk ke pasar tradisional. Jadi itu tetap kami melakukan pembinaan-pembinaan. Jadi kalau ada UMKM yang mungkin NIB-nya belum ada, kita fasilitasi dan bekerja sama dengan pemerintah setempat. Kemudian program KKSS Peduli untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan. Jadi kita juga tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial, karena kami sebagai organisasi paguyuban, kita tidak terlepas dari kegiatan sosial. Jadi kegiatan sosial itu banyak terkait dengan kami biasa selama ini aktif sedekah subuh, Jumat subuh, kemudian kegiatan-kegiatan kebencanaan atau kedaruratan, dan itu memang ada bidang tertentu dalam kepengurusan kami. Dan ini yang salah satunya adalah nanti akan kami laksanakan adalah Festival Budaya Sulawesi Selatan sebagai sarana promosi budaya dan pariwisata. Itu program-program yang hampir sama wilayah kota, pusat wilayah dan kabupaten kota. Dan program yang kadang tidak, kegiatan sosial yang paling banyak selama ini yang dilaksanakan di kabupaten kota adalah memfasilitasi warga yang sakit, ya, meninggal. Nah, ini ada tadi Pak Kota ini dari kemarin malam itu sampai subuh itu ada warga kami yang meninggal di sini, mau dipulangkan, dan itu kami harus itu yang
1: itu menjadi tugas,
0: betul-betul menjadi tugas kan, yang tidak melihat kapan dan di mana. Ya, jadi seperti itu.
2: Baik, mungkin Pak Andi ingin ditambahkan, silakan Pak Andi.
1: Saya rasa sudah cukup.
2: Baik. Izin ada satu penanya lagi, Pak Andi dan juga Pak Rajman. Assalamualaikum, selamat malam untuk KMC, Ketua KKSS Provinsi Maluku Utara Bapak Andi, Ketua KKS Kota Ternate Bapak Rasman. Terbalik ini
0: tegar. Iya, enggak apa-apa.
2: Baik. Ini memang setahu saya salah satu KKSS, salah satu paguyuban tertua di Maluku Utara. Yeah. Oleh karena itu saya ingin bertanya, yang pertama, ini ada kurang lebih 3 pertanyaan Bapak Andi. Bagaimana cara pengurusan mendata setiap anggota KKSS yang ada di Maluku Utara? Dan kedua, bagaimana cara pengurus menjalin hubungan kerjasama baik dengan Pemda atau dengan paguyuban-paguyuban lain? Dan yang terakhir, jika salah satu warga Maluku Utara menikah dengan salah satu warga KKSS, apakah yang bersangkutan, ini maksudnya mungkin warga Maluku Utara, ini dapat terdaftar atau bisa jadi anggota KKSS atau tidak? Demikian sementara dari saya. Salam dari Uci Juma di Kolon Cucu Ternate.
0: Uci Juma, di Kolon Cucu. Terima kasih banyak. Iya, waduh, ini pertanyaan sangat bagus ya. Jadi bagaimana mendata warga KKSS yang ada di Maluku Utara atau di kabupaten kota? Jadi memang kami selalu menyampaikan informasi atau penyampaian melalui media sosial kami, karena di kami di semua kabupaten kota memiliki, sekarang sudah memiliki grup WhatsApp. Kami ada beberapa grup WhatsApp, ada yang khusus untuk warga Maluku Utara, yang KKSS Maluku Utara, ada setiap kabupaten kota. Dan itu kami selalu menghimbau bahwa setiap warga yang datang ke Maluku Utara atau di kabupaten kota itu harus menyampaikan, harus menghubungi, atau harus kalau istilahnya kalau istilah kerennya itu soan dulu dengan KKSS yang ada di daerah itu, supaya nanti kalau ada apa-apa itu bisa tertangani. Kemudian yang kedua, kita melakukan pendataan, baik secara formal maupun tidak formal. Artinya kita membuka Google Form, sudah pernah dilaksanakan Google Form. Ada juga yang memang secara istilahnya kadang kita melakukan

0: silaturahmi seperti Arisan, karena Arisan juga di KSS juga selalu aktif setiap bulan. Tadi di sekretariat wilayah ibu-ibu IWSS melaksanakan arisan, dan kami juga sekalian dirangkaikan ada program kerja kami ngopi ngobrol perkara iman, yaitu kajian Islam 2 minggu sekali. Kita dirangkaikan dengan arisan, dan itu juga selalu disampaikan apabila ada warga yang masih belum terdaftar itu bisa melaporkan di KKSS di daerah masing-masing. Ya, kemudian yang kedua terkait tadi dengan perkawinan silang. Ini aneh ya, perkawinan silang maksudnya nanti Pak Ketua Kota bisa jawab. Tadi kemudian yang kedua tadi apa ya?
1: Bagaimana cara pengurus menjalin hubungan kerjasama
0: Pemda? Bagaimana pengurus bisa menjalin kerjasama Pemda. Jadi kami KKSS ini merupakan bagian dari Forum Pembaruan Kebangsaan. Jadi salah satu grup paguyuban. Jadi semua paguyuban di situ, dan KKSS ada di dalam itu, sehingga informasi terkait dengan paguyuban-paguyuban yang lain, dan ada istilahnya program-programnya juga, ya KKSS selalu terlibat hadir, di setiap kegiatan itu. Dan silakan Pak Ketua ditambahkan.
2: Saya jawab tadi pertanyaan yang ketiga.
1: Salah satu warga Maluku Utara ada yang menikah dengan warga KKSS ini, warga Maluku Utara bisa masuk?
2: Jadi saya yang mengalami seperti itu, Pak ya. Anak saya menikah dengan orang sini. Tidak menutup kemungkinan setiap acara-acara di organisasi KKSS itu saya libatkan. Itu nama untuk saya ya. Kemudian anak saya juga saya sampaikan sama suaminya bahwa istrimu itu kau berhak juga membawa ke adat istiadat kamu, kemudian paguyuban yang kamu punya, karena itu sudah tidak bisa dipisahkan lagi, Pak. Saya adik saya sendiri ya kawin dengan orang Tidore. Jadi ipar saya tarik masuk di KKSS karena saya menganggap bahwa dia sudah berhak, karena kenapa, sudah punya anak, punya darah daging. Adik saya juga begitu, dia masuk di IKT juga ya, karena apakah bisa dipisahkan ini darah daging? Ya kan, gak mungkin kan, Pak ya. Jadi itulah tadi bahasa saya, bahwa kita bagaimana cara kita mengkolaborasi. Ini adat istiadat yang antara Sulsel Maluku Utara. Jadi kalau ditanyakan bahwa apakah bisa kalau perkawinan silang masuk, mari. Kalau ada pertanyaan bahwa saya orang ini, istrinya orang apa? Istrinya orang Bugis, pamannya. Berarti anaknya sudah ada darah Bugis, ada darah Ternate. Apakah bisa dipisahkan? Kan nggak bisa, Pak.
1: Baik. Ini pertanyaannya sudah terjawab ya untuk sahabat Dunia tadi yang bertanya dari Uci Jumah di Kolon Cucu. Ini semoga jawabannya bisa terjawab dengan baik ya. Dan satu pertanyaan lagi boleh Pak Rahmat dan juga Pak Andi.
0: Silakan.
1: Ini waktu kita memang sisa 10 menit tapi ini pertanyaan juga tidak kalah menarik juga. Ini dari penanya yang sama tadi ya, dari Abi. Bagaimana cara menikahi warga KKSS, karena ini dikenal dengan uang panainya yang lumayan mahal, Pak. Apa upaya jitu untuk bisa mendapatkan wanita Sulawesi Selatan dengan uang panai sesuai dengan kantong kami di Maluku Utara? Ternyata dari Abi Barli di BTN.
2: Kalau bisa jawab, Pak
0: Ketua itu.
1: Silakan Pak Ketua.
2: Mengenai tentang uang panai, kita bisa melihat sikon ya. Apakah kita di Sulsel atau kita di Maluku Utara? Kalau di Sulawesi Selatan adat memang itu, karena itu saya mengatakan bahwa sudah menjadi adat, saya lihat sekarang, Pak ya. Tapi kita di rantau, pertanyaan itu tadi saya anggap bahwa bagaimana caranya itu tergantung hati. tergantung hati, Pak. Contohnya, saya kasih contoh banyak karena saya ini yang mengalami, Pak.
0: Ya, mengalami, makanya saya serahkan jawaban ke sana.
2: Anak saya dilamar. Aki Huda. Ya. Ke keluarga Rifai. Saya hanya mengatakan walaupun saya ini masih keturunan Ningrat ya, masih darah biru, tapi saya dirantau. Ya. Satu, yang jelasnya pakai adat kamu 30%, saya pakai adat saya 30%. Masalah uang panai buat saya pribadi tidak ada anak yang mau dijual. Yang penting hati bisa membahagiakan anak. Uang panai soal kedua buat saya, Pak. Ya, ini buat saya ya. Ya. Tapi kalau di Sulsel, Pak, ya memang. Kalau tidak ada 300 juta mohon maaf, jangan malam-malam.
1: Sama tadi satu, Pak. Tadi ada ketinggalan. Tadi pertanyaan dua ya, Pak.
2: Iya, iya.
1: Sama apa? Satunya lagi tips jitu untuk mendapatkan perempuan dari Sulawesi Selatan seperti apa untuk mungkin mendapatkan hatinya seperti apa?
2: Dekati dulu keluarganya.
0: Iya. Iya, iya.
1: Itu kunci.
2: Dekati dulu orang tua. Iya. Karena Bugis Makassar punya prinsip siri.
0: Iya, betul.
2: Jadi kalau mau dekati anaknya itu soal belakang.
0: Jangan main kucing-kucingan ya.
2: Dekat orang tuanya. Berkata jujur lah di depan orang tuanya. Karena saya seperti itu, Pak.
1: Baik.
2: Ya.
1: Baik, baik. Nah, ini mungkin semoga terjawab nih untuk Abi Barley di BTN dengan usahanya.
2: Kalau Abi di BTN kepingin
0: datang ke ketua kota dicarikan kamar.
1: Itu langsung dapat tips gitu.
2: Kalau Bugis, Pak, itu.
0: Kalau ke sekretariat saja, Pak Abi ya.
1: Baik, baik. Siap, siap, siap. Semoga terjawab Pak Abi di BTN yang sudah bertanya. Terima kasih juga untuk tadi ada Uci Jumah di Kolong Cucu dan tadi ada Ica di Duvorbe yang sudah bertanya juga malam hari ini. Pak Rasman dan juga Pak Adi, sebenarnya pertanyaannya masih akan banyak, tapi waktu kita tersisa kurang 5 menit nih, Pak Rasman dan Pak Adi. Emang kalau kita ngobrol-ngobrol kadang-kadang suka lupa waktu. Sisa 5 menit mungkin kita bisa penutup. Silakan dari Pak Andi dulu. Pak Rasman dulu, silakan.
0: Jadi sebagai penutup, Kakak SS Maluku Utara berkomitmen menjadi wadah persaudaraan yang inklusif, menjaga budaya leluhur, karena kami juga merantau dengan punya prinsip, terus berkomitmen kontribusi membangun Maluku Utara, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kami selalu bangga sebagai orang Sulawesi Selatan, sekaligus bangga sebagai bagian dari masyarakat Maluku Utara. Baik. Kami tidak pernah merasa tinggal di Maluku Utara dengan sengsara, tapi kami sangat senang dan disinilah saya sudah merantau di 3 daerah. Alhamdulillah saya sangat merasa nyaman di Maluku Utara. Baik. Ya, saya bisa bebas dan betul-betul Maluku Utara adalah provinsi yang membuat warganya bahagia. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Andi. Mau ditambahkan? Baik, siap-siap. Terima kasih Pak Rasman, Pak Adi sudah berkenan untuk bergabung dengan program Paguyuban Basyarita di malam hari ini. Sahabat Budaya, itu dia obrolan kita. Walaupun 1 jam terasa panjang kalau kita bilang, tapi ketika kita sudah mengobrol, rasanya sangat-sangat singkat Sahabat Budaya. Terima kasih untuk keluarga besar dari Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Pak Rasman, Pak Andi, dan juga semua basudara.
0: Mungkin saya tambahkan sedikit, Pak.
1: Silakan.
0: Jadi warga KKSS yang mungkin mendengarkan program Perempat ini di Maluku Utara, dan warga Maluku Utara yang mungkin ingin berdiskusi dan bersilaturahmi dengan kami, kami punya sekretariat 2 ya. Di kalau sekretariat wilayah ada di Jalan Kapitan Patimura di samping Ex Mapolda, belakang BI. Di situ juga ada kuliner-kuliner juga. Kemudian kalau sekretariat Kota Ternate ada di Pantai Toboko, di
2: jalur 2
0: di samping Indomaret, artinya di seberangnya tulisan Kota Ternate. Jadi kami siap mau berdiskusi kapan saja, kita selalu ada di
2: pintu terbuka.
0: Ya, pintu terbuka. Mungkin mau bertanya terkait dengan apa yang tidak bisa ditanyakan tadi. Baik. Pak Abi mau ternyata ada mungkin lagi ser-ser cewek dari Sulawesi Selatan, bisa silakan Pak, ke toko-toko ini banyak stoknya. Dan kami juga ucapkan sekali lagi terima kasih banyak dari Perempat RRI yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan KKSS dan keberadaan kami di Maluku Utara. Dan sesuai dengan apa yang saya sampaikan, nanti Mas Fajar bisa menyampaikan ke saya 3 nomor handphone. Baik. Yang penanya tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia sahabat Duria, program obrolan paguyuban bercerita malam hari ini dengan saudara-saudara Torang Samoa dari Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Terucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua sahabat Duria yang sudah bergabung ya. Tentunya paguyuban bercerita selalu menemani rondingan Anda setiap Jumat dari pukul 8 hingga menjelang pukul 9 malam waktu Indonesia Timur. Saya Fazlur Rahman Eke Fajar, akhiri perjumpaan Torang malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap tentunya bersama dengan Torang di Perempat RRI Ternate. Subah Jojo, Subah.

Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan, Menteri Perbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, di pukul 21 kembali torang hadirkan untuk ragam program menarik lainnya di malam hari ini. Spesial menemani Anda masih di program Gamam Gaya Malam-Malam. Torang masih hadirkan pilihan lagu-lagu menarik lainnya untuk Anda menemani ruang beraktivitas, ruang dengar Anda di malam hari ini. Pilihan lagu-lagu menarik akan torang hadirkan, jadi jangan dulu baganti frekuensi. Stay tune terus, tetap bersama dengan torang di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.

Sio Serom Toha Koma Rimoy Proempat Ternate Suara Budaya Kieraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat malam sahabat budaya, dimanapun Anda berada tepat di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Terkembali hadirkan kabar Kiraha. Kabar Kiraha terawali dari informasi laman lokal di mana sagu ikan dan halua kanari Sula diusulkan jadi merek kolektif KDMP. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula mendorong produk sagu ikan dan halua kanari menjadi merek kolektif Koperasi Desa Merah Putih. Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi produk unggulan desa sekaligus memperkuat identitas usaha masyarakat melalui produk kekayaan intelektual. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM Kepulauan Sula Alwan Lakoko menyebut bahwa pengembangan produk unggulan tersebut terus dilakukan bersama dengan koperasi. Menurutnya sagu ikan desa Modapuhi Trans dan juga halua kanari desa Wailau memiliki potensi besar sebagai produk khas daerah. Hal yang disampaikan oleh Alwan, ia menambahkan bahwa sinergi bersama dengan Kanwil, Kementerian Hukum dan Maluku Utara, membuka peluang besar memperkuat perlindungan merek kolektif bagi koperasi desa. Beralih sahabat budaya dari laman informasi lokal, terus menuju ke laman informasi nasional. Berikut sahabat budaya mengenai laman informasi nasional. Data KPP KP3A ungkap 11,54 juta perempuan jadi tulang punggung keluarga. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KP3A mencatat sebanyak 11,54 juta perempuan di Indonesia berstatus sebagai kepala keluarga pada 2025. Data tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk mendorong kebijakan pembangunan yang lebih responsif gender dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam. Fungsional Muda Bidang Pengarusutamaan Gender atau PUG KP3A Tuti Ernawati mengatakan bahwa jumlah kepala keluarga perempuan tersebut berasal dari pendataan keluarga 2025. Secara keseluruhan Indonesia memiliki 74,9 juta keluarga. Hal ini disampaikan Tuti dalam sosialisasi kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender atau PUG bertema Jaksel Kompak Melayani Dengan Hati Mewujudkan Kesetaraan Untuk Semua yang berlangsung di Jakarta Jumat 26 Juni 2026. Sahabat informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torong dalam kabar Kiraha di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Nantikan kabar Kiraha dalam edisi lainnya.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: ibu rasakan di Tahuna. Molong wane dan ondong.
1: Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 22 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih hadirkan lagi ragam informasi-informasi pilihan lainnya untuk menemani sahabat budaya. Tapi jangan lupa ya, kalau di pukul 22 sudah pasti terus hadirkan untuk ngoni semua program Saku Santai dengan Lagu. Kembali terang hadirkan untuk sahabat budaya di malam hari ini, spesial untuk sahabat budaya semua yang ingin bergabung, mau request lagu boleh ya. Request lagunya di mana Fajar? Bisa di line telepon 0921-3126-518 atau juga di line telepon 0821-9526-695. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, tolong terima dulu untuk penelpon berikut ini. Baik, tolong terima dulu. Selamat malam Sagu, santai dengan lagu, dengan siapa di mana?
2: Sagu, santai dengan lagu. Assalamualaikum, Bung Fajar.
1: Baik, Bung Abdurrahim di Kalimantan Timur.
2: Iya, iya. Kanagara, Kalimantan Timur.
1: Baik, Bung Abdurrahim. Malam hari ini mau request lagu apa nih, Bung Abdurrahim?
2: Lagu Bugis.
1: Boleh, boleh. Lagunya judulnya apa, Bung Abdurrahim?
2: Judul lagunya Sohordina Tanaogi.
1: Boleh diulang sekali lagi, Bung Abdurrahim?
2: Sohordina Tanaogi.
1: Cuk Dina Kanaobi. Oke.
2: Dina.
1: Dina.
2: Kana.
1: Kana.
2: Ogi.
1: Ogi, baik baik.
2: Agus. Aes penyanyinya.
1: Dari Agus siapa?
2: Agus. Aes penyanyinya.
1: Agus Aes, baik baik. Baik, salam salamnya. Salam-salamnya, Bu Abdurrahim, silakan.
2: Ya, salam-salam ya kepada teman-teman pendengar Retro 4 Ternate di Bumi Kirahaya.
1: Iya, betul, Bu Abdurrahim.
2: Iya, antara lain ya, ada Pak Yasin di Mangga 2, Mama Indah di Akegale, kemudian ada Andi Cakrawinata di Batam, di Jambi. Andi di Batam. Andi Alfaris di Batam. Ada Pak Junaidi di Ambon. Nama Sari di Pantai Bahari, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ada Sari di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah. Pak Nasrun di Parigi Moton, Sulawesi Tengah. Kemudian Kuai di Puncak Jaya Wijaya Tidore. Dan semua teman-teman pendengar RRI 4 Ternate. Dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bung Fajar. Sudah ada lagunya kan?
1: Lagunya yang ada Adena Tanaogi, Bu Abdurrahim, boleh?
2: Adena itu adat.
1: Oh, oke, okay, oke, okay, oke.
2: Okay. Adat Adena Tanaogi, tapi yang saya pesan itu Sohordina Tanaogi.
1: Oke, okay, boleh, boleh sekali lagi Tana apa tadi judulnya?
2: Ya saya aja ya. Baru dubo es.
1: Oso.
2: Oso berarti so. Baru dubo de. Dengi Dina.
1: Dina.
2: Dina. Siapa Enana Kana?
1: Kana.
2: Gigi Ogi.
1: Kana Ogi, baik. Pertamanya tadi apa, Bu Abdurrahim? Boleh diulang sekali lagi, mohon maaf.
2: So.
1: So.
2: So.
1: So.
2: Baru S, double S.
1: Oh, so.
2: Oh.
1: Oke, okay, baik.
2: Ada lagunya kah?
1: Baik, lagunya ada, Bung Abdurrahim.
2: Nah, itu kan. Kalau enggak no, sedikit aja hurufnya salah, enggak ketemu lagunya.
1: Baik, baik, baik, Bung Abdurrahim. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Abdurrahim, sudah bergabung di malam hari ini. Terima penelpon selanjutnya di edisi kali ini. Selamat malam, Sagu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketum punya Bung Penyiar.
1: Baik, baik Bung Abdul. Baik, Bung Junaidi di Ambon. Baik, baik, baik, Bung Junaidi.
3: Apa kabar?
1: Kabarnya baik, Bung Junaidi. Kabar baik di Ambon sana bagaimana, Pak Junaidi?
3: Hujan.
1: Baik, baik, baik.
3: Alhamdulillah, hujan lagi. Alhamdulillah.
1: Siap. Siap. Malam hari ini mau bergabung, mau request lagu apa nih, Pak Junaidi?
3: Dengar baik-baik ya.
1: Siap.
3: Di pantai Enemawira.
1: Di pantai?
3: Enemawira.
1: Siap.
3: Itu vokalku Nasaret.
1: Siap. Ini lagunya sudah siap, Bung Junaidi, Pak Junaidi.
3: Enemawira.
1: Ya, silakan salam-salamnya, Pak Junaidi.
3: Iya, dan kita kasih pelang monitor dulu.
1: Siap.
3: Oke, pertama untuk Bung Fajar, terima kasih banyak. Selamat malam dan diberkati oleh Maha Kuasa.
1: Amin.
3: Dan salam bersama keluarga ada Upeter juga. Pertama bisa menyapa dulu ada Abdul Rahim yang ada di apa nama Balikpapan, ya. Kertanegara, terima kasih salamnya. Salam balik ya. Ada kita punya Bung Nasrun juga yang ada. Nasrun sudah masuk belum?
1: Belum, Bung Nasrun belum masuk, Pak Junaidi.
3: Bung Nasrun di Sulawesi Tengah, ya. Parimotong. Lalu ada kita punya Andi Batam, Sakti Kuria Jakarta, ada Purnama Sari juga ya, selamat malam harapan sehat. Bunda Els juga yang ada di Manado, selamat malam dan harapan sehat juga. Ada siapa? Ibu Anggra ini ya, selamat malam dan harapan sehat juga. Ibu kita punya Mama Indah, Kijali Mama Indah, ya, Ibu Indah di apa Kulaba, Ibu Indah juga di Toloko, selamat malam harapan sehat semua. Ada Jelolo sana, Bung Ono, Bung Tahir juga, selamat malam harapan sehat. Pak Jafar, Kuama Kuai Pak Dindu ya. Bung Iping juga, Abdul juga yang ada di Tidore Pak Bice ya. Ada Pak Acing yang di Mangga Dua bersama keluarga harapan sehat. Lalu ada siapa lagi? Andi di Bacan ya. Selamat malam harapan sehat semua. Kemudian siapa lagi ya? Ada di Tabuona juga. Pak Yayam juga ya. Ada siapa lagi? Oke, itu dulu ya, Pak Bung.
1: Baik, Pak Junaidi, baik.
3: Itu dulu, terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Junaidi. Selamat malam. Terima kasih, Pak Junaidi, sudah bergabung malam hari ini dalam program Sagu. Baik, tolong putar dulu pilihan lagu yang sudah Anda request malam hari ini, sahabat budaya, jadi jangan dulu kemana-mana. Stay tune terus di program 4 Radio Republik Indonesia, Ternate. Suara Budaya Kiraha.

0: Radio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: We're closing down high up the pitch, certainly in the attacking.
2: Malam ini, layar menyala. Pertandingan besar dimulai, suara sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira. Di sisi lain, ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan itu biasa.
3: Yes, gol, kita tim unggul.
4: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
2: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
3: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang to.
4: Iya to, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
2: Jangan sampai karena satu gol kita lupa cara menghargai, jangan sampai karena satu pertandingan kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena torang

0: Dan sahabat udah masih di Sagu Santai dengan Lagu ya. Torang masih dirikan untuk pilihan lagu-lagu bagi sahabat udah yang membuat request. Mau bergabung boleh ya, sahabat udah bergabung di edisi pada malam hari ini. Baik, torang terima dulu Sagu di edisi kali ini. Sagu Santai dengan Lagu dengan siapa di mana? Baik, terputus ya. Untuk yang hendak bergabung lagi bisa ya untuk bergabung malam hari ini. Baik, torang terima dulu Sagu Santai dengan Lagu dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam. Santai dengan Lagu.
0: Baik, ini dengan Bung siapa? Mohon maaf, di mana nih? Abang Nasrun? Ini Abang Nasrun atau bukan nih?
1: Bung Benijo di mana?
0: Oh, Benijo. Astaga, Bung Beni. Maaf, Bung Beni.
1: Ini dengan Bung siapa, Dang?
0: Ini dengan Fajar, Bung Beni.
1: Dengan siapa?
0: Dengan Fajar, Fajar.
1: Fajar-fajar menyingsing, salam kenal.
0: siap Bung Beni. Ini baru dengar Bung Beni secara langsung. Biasa orang dengar kalau request dangdut atau request malam dengan yang lain.
1: Di mana? Di Pro?
0: Di Pro 1. Di Pro 1 juga sering, Pro 4 juga sering.
1: Oh iya, Pro 1 iya sering di, iya juga di Ternate. Iya. Banyak sih yang sering kita gabung di, banyak, pokoknya banyak RRI yang tergabung.
0: Siap. Terima kasih Bung Beni. Bung Beni, kabarnya malam hari ini bagaimana Bung Beni?
1: Kabar alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kalau requestnya mau request lagu apa nih malam hari ini?
1: Lagu apa juga yang bagus? Lagu Manado juga boleh.
0: Boleh. Lagu Manado apa tuh Bung Beni?
1: Mama Pebae.
0: Mama Pebae, boleh. Dari siapa nih yang menyanyi Bung Beni?
1: Pokoknya mana-mana aja, okay. Pokok versi mana-mana.
0: Siap.
1: Tapi dia judul Mama Pebae.
0: Siap. Salam-salam dulu Bung Beni, silahkan.
1: Ya tentunya pertama-tama Bung Fajar yang tugas ya, tetap semangat.
0: Siap.
1: Tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Salam untuk keluarga, salam sehat. Terus kita mau menyapa. Ada siapa juga? Oh, ada Rani di Ternate. Apa kabar Rani? Sehat? Ada Ibu Pari dari Kota Palu, Bung Leman Lampung tentunya, Ayu Maluku Tengah, tepatnya Budi Pulau Seram, Pak Widi Made di Tokyo. Terus ada Purnama Sari ya di Sulawesi Barat tentunya. Terus ada Bung Ucan di Bau-Bau, ada Bung Jo juga ya, salam kompak. Ada Pak Leo di Ternate. Pak Leo di mana ya Pak Leo? Di Pak juga ya, dalam kompak ini Ibu Fatmawati di Manado. Dan seluruh fans juga tanpa terkecuali.
0: Baik, Bupaja, baik.
1: Aman tapi lagu.
0: Aman, lagunya aman.
1: Mantap.
0: Siap.
1: Bung Fajar, terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam juga Bung Beni di Manado ya. Sudah bergabung malam hari ini. Baik, ada pendengar juga yang bergabung dari WhatsApp. Tolong bacakan dulu. Assalamualaikum Sagu dari Ipin Krinaldi di Jalan Black Metal Tidore Utara. Adik Fajar dan operator, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Bang Ipin. Salam buat Ko Ai, Ko Buce, Ko Din, Purnamasari, Bunda Els, Pak Junaidi, Andi Batam, Andi Batamnya sampai dua kali ya. Mungkin maksudnya Andi Batam, Andi Jambi dan Andi Bacan. Bung Taher, Bunda Natalia, Bunda Farida, Bu RT Lita, dan juga mau request lagu Pulau Ngele-ngele Adik Fajar. Tapi ya syukur dofu-dofu. Syukur dofu-dofu juga buat Bang Ipin Krinaldi di Jalan Black Metal Tidore Utara. Semoga malam hari ini bisa terhibur dengan torang pe lagu-lagu yang sudah torang kasih siap untuk koni semua. Baik sahabat dunia, torang putar dulu pilihan lagu yang siap. Tadi ada dari Bang Beni di Manado yang request Mama Pebae. Spesial juga malam hari ini torang hadirkan untuk sahabat dunia, tentunya masih di Sagu Santai Deng Lagu.

0: Pertamina Persero memproyeksikan penyesuaian atau
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Dan sahabat Great, berbuat Anda berada menjelani pukul 11 waktu Indonesia Timur, terus sudah harus pamit dari program Sagu Santai Dengan Lagu ya. Sahabat Great terus ucapkan terima kasih untuk sahabat Great semua yang sudah ikutan request lagu malam hari ini ya. Sahabat Great, nantikan ragam program-program menarik tentunya masih akan menemani Anda di perempat hari Ternate. Pilihan sajian lagu-lagu juga akan tolong hadirkan untuk sahabat Great di malam hari ini. Jadi jangan dulu ganti frekuensi, tentunya masih bersama dengan kami di perempat hari Ternate.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: acur-acur ya, secerah juga berdua.
1: Iya, acur-cerah. Ya, kalau lagu apa nih mau diputarkan malam ini?
0: Lagu Blackout.
1: Blackout yang mana?
0: Resiko Orang Cantik.
1: Resiko Orang Cantik. Kalau laki-laki kan

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Radio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Kiraha.
1: Dengan Angga ada di Minahasa mana deh?
2: Oke, apa kabar nih Bung Angga?

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

sahabat budaya dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya instrumen ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian program siaran sepanjang hari ini. Mewakili kerabat kerja Portugis, tolong ucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari, tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Terimalah salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kieraha.

kita langsung menuju ke Stadion Western di Amerika Serikat untuk secara langsung melaporkan dan menata pertandingan berikutnya, pertandingan terakhir atau pertandingan yang kedua antara Prancis menghadapi Uruguay. Baik, kepada pendengar, saat ini kedua kesebelasan sudah bersiap-siap di tengah lapangan untuk memulai babak yang pertama. Kubu Norwegia turun dengan jersey berwarna merah-merah dengan pelatih berwarna merah, sementara Kuper turun dengan jersey berwarna biru muda dengan pelatih berwarna biru muda. Sementara di kubu Prancis turun dengan jersey berwarna putih-putih, sementara Kuper turun dengan jersey berwarna kuning dan kaki berwarna kuning. Sementara wasit yang turun ataupun memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini adalah Michael Roper asal Inggris. Bersiap-siap dari Norwegia yakni Oscar Gott melakukan kick off dari sebuah bunglau ke belakang kepada Kuper Ebul Solsuk, tendang langsung jauh dekati kotak penalti dari Prancis, namun bola jatuh di kaki pemain dari Prancis, ada Jolo Stongo di sana, kirimkan umpan ke depan kepada Kylian Mbappe, memasuki kotak penalti dari Norwegia, tendang langsung kontur Mustar Gawang mencukupkan tadi. Langsung Prancis melakukan inisiatif serangan, namun kalau satu tendangan dari Kylian Mbappe masih membentur Mustar Gawang dari Norwegia. Kali ini Norwegia langsung melakukan serangan balik, namun dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan baru Prancis. Umpan jauh ke belakang kepada Kuper, naik umpan ke depan kepada Upamecano, masih Upamecano, gendong kepada rekannya Maxon Lacroix. Lebar ke sisi sebelah kiri ada Toe Hernandez, masih mencari rekannya, tarik mundur ke belakang lagi kepada Maxon Selagu. Umpan pendek kepada Daud Upamecano, lebar kali ini ke sisi sebelah kanan kepada Jolo Stongo, balikan ke belakang lagi kepada Lacroix, ke depan kepada Bouzard Gol, masih Bouzard Gol, tarik mundur lagi ke belakang kepada Maxon, umpan ke depan lagi kepada Daud Upamecano, lebar lagi ke sebelah kanan ada Osman Dembele, masih Osman Dembele, kirimkan umpan lambung, pindahkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri dari penyerangan Prancis ada Bouzard Gol. Oh, nampaknya tadi tendangan dari Gol yang bermaksud tadi mengirimkan umpan kepada rekannya, namun tadi nampaknya menyentuh wasit sehingga dilakukan drop ball. Masih membuka bola nampaknya wasit Michael Oliver yang baik saja tadi berikan bola kepada Nani Kone tadi, maksudnya tadi umpan kepada Osman Dembele, namun penguasaan bola yang tidak akurat, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya bukan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Ya, tahu saudara pendengar, kedua kesebelasan meskipun sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar, namun

Selamat pagi saudara pendengar, juga sahabat budaya di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Ternate, suara budaya Kiraha. Kembali mengudara melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI Digital serta rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sebutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate 95,1 FM Pro 4 suara budaya Kiraha. Assalamualaikum dan selamat pagi Subajo sahabat budaya, terang kembali baku dapa di Kiraha pagi untuk edisi siar hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 bersama orang yang bertugas saya Atoh Ramalan dan rekan tim operator studio Ariandi Upara. Tentunya kawal sahabat budaya di Kiraha pagi hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya, rangkaian program turang hadirkan diawali hikmah pagi ya, hadir hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya program-program lainnya juga turang hadirkan di Kiraha pagi ya, seperti program Sapa Kiraha, Bacarita Pagi, maupun program Ise Habar. Bagaimana nguni pe kabar untuk hari ini sahabat budaya? Harapan torang semoga sahabat budaya pe kabar sehat walafiat dan juga selalu bahagia ya. Dan untuk umat muslimin dan muslimat, torang informasikan kumandang azan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 5:07 waktu Indonesia Timur. Untuk kumandang azan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 5:07 waktu Indonesia Timur.
0: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

Sahabat budaya, selanjutnya torang ikuti kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perompak RRI Ternate.
1: Mengapa surga ada di bawah telapak kaki ibu? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Κύραχα.
1: Masjid Kesultanan Ternate atau oleh masyarakat setempat disebut Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo berarti besar. Masjid Kesultanan Ternate merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya. Kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro yang hingga saat ini masih ditaati masyarakat Moloku Kiraha.

0: dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.
1: 95,1 FM Rock Maternati, Suara Budaya Kiraha.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Khairunnol 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Fraksi Golkar DPRD Kota Ternate soroti kebijakan investasi serta pemanfaatan aset daerah untuk PAD. MTQ ke-301 tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026 resmi ditutup dan Kota Tidore Kepulauan pertahankan gelar juara umum. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay MOBA di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, saudara, fraksi Golkar DPRD Kota Ternate soroti kebijakan investasi serta pemanfaatan aset daerah untuk PAD. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ternate meminta penjelasan dari Wali Kota Ternate, M. Tauhid Sulaiman, atas kebijakan investasi terhadap belum dimanfaatkannya beberapa aset daerah sebagai salah satu potensi peningkatan pendapatan asli daerah untuk kemajuan dan pembangunan ekonomi di Kota Ternate. Juru bicara fraksi Golkar DPRD Kota Ternate, Bahtiar Mole Tahir, meminta pemerintah daerah untuk tetap konsisten dengan kebijakan yang prioritas di bidang pelayanan dasar seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur lainnya, khususnya di wilayah pulau terluar, yakni Hiri, Moti, dan Batang Dua.
2: Karena menurut kami, masih ada kesenjangan pertumbuhan antara wilayah, terutama wilayah utara dan selatan Ternate, seperti Moti, Hiri, dan Batang Dua. Kesenjangan pertumbuhan antara wilayah ini berdampak negatif kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
1: Bahtiar mengatakan, terkait penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan tahun 2025, fraksi Golkar masih mendapatkan permasalahan-permasalahan yang butuh jawaban dan penegasan dari pemerintah daerah.
2: Belum

0: atau sangat tidak diperhatikan, memperhatikan penataan wilayah dan kawasan yang sesuai dengan konsep penataan
1: itu. Batiar menambahkan, hingga saat ini informasi potensi dan peluang usaha belum optimal dipromosikan, padahal Kota Ternate sebagai kota perdagangan dan jasa utama di Maluku Utara yang memiliki peluang investasi yang cukup tinggi. Selain itu, permasalahan utama pada bidang lingkungan hidup di Kota Ternate tahun 2025 adalah terkait dengan penanganan sampah, pengangkutan sampah, dan pemilahan sampah. Reporter Novianti Manasabisi melaporkan.
2: Sementara itu, saudara, gedung pertemuan desa Waina, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula mengalami kebakaran pada Kamis 25 Juni 2026 pukul 13.30 menit waktu Indonesia Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
3: Gedung pertemuan Desa Waina, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula mengalami kebakaran pada Kamis 25 Juni 2006 pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Peristiwa tersebut mengundang kepanikan warga setempat saat melihat kobaran api muncul dari dalam gedung. Warga langsung berupaya melakukan pemadaman menggunakan peralatan seadanya guna mencegah api semakin membesar. Kepala Desa Waina Arianto Umarama mengatakan kebakaran pertama kali diketahui warga setelah melihat api muncul dari salah satu ruangan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang. Akibat kejadian tersebut, gedung pertemuan Desa Waina mengalami kerusakan cukup parah, yakni pada bagian plafon yang rusak berat, sementara sejumlah pintu dan jendela turut terdampak. Ia menyatakan hingga kini penyebab kebakaran masih belum diketahui. Untuk itu, pemerintah Desa Waina melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian untuk dilakukan olah TKP serta penyelidikan. Ia menyatakan saat ini sekretaris desa atas nama Marwan Umalekoa telah melaporkan ke Polres Kepulauan Sula. Dalam peristiwa tersebut tidak ada laporan korban jiwa, namun kerugian material akibat kebakaran berkisar 80 juta rupiah. Dari Sanana, reporter Karman Sunda melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Kota Tidore Kepulauan kembali menorehkan prestasi pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026 dengan meraih gelar juara umum. Keberhasilan ini diumumkan pada malam penutupan MTQ yang berlangsung di Aula Kyai Haji Abdul Ghani Kasuba, Masjid Saful Khairat, Sofifi pada Jumat malam 26 Juni 2026. Penutupan MTQ dipimpin Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh kafilah dari 10 kabupaten dan kota atas partisipasi serta sportivitas selama pelaksanaan perlombaan. Ia menegaskan MTQ tidak hanya menjadi ajang kompetisi membaca dan memahami Al-Quran, tetapi juga momentum memperkuat syiar Islam dan membangun kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran. Berdasarkan surat keputusan Dewan Hakim nomor 4 /SK.DH/MTQ.31/MALUT/6/2026 tentang penetapan juara umum, Kota Tidore Kepulauan berhasil mengumpulkan 482 poin dan menempati posisi pertama. Kabupaten Halmahera Selatan berada di peringkat kedua dengan 229 poin, disusul Kabupaten Halmahera Timur di posisi ketiga dengan 228 poin. Sementara Kota Ternate berada di peringkat keempat dengan 207 poin. Ketua Dewan Hakim Haji Umar Mohtar bersama dengan Sekretaris Harun Haji menetapkan hasil tersebut pada 26 Juni 2026 di Sofifi. Dewan Hakim menegaskan bahwa keputusan penilaian bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Penetapan juara mengacu pada sistem penilaian baku, di mana juara pertama memperoleh 20 poin, juara kedua 15 poin, juara ketiga 10 poin, ditambah akumulasi nilai dari kategori juara harapan. Dalam sambutannya, Sarbin Sehe meminta para kori dan koriah terbaik untuk terus meningkatkan kemampuan melalui pembinaan yang berkelanjutan. Menurutnya, para juara akan menjadi wakil Maluku Utara pada MTQ tingkat nasional sehingga membutuhkan persiapan yang lebih matang. Kita beralih ke informasi lainnya. Pengurus Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Maluku Utara yang baru akan fokus pada konsolidasi dan kompetisi. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyudi Yahya.
4: Prestasi itu tidak kita raih dalam sehari dua hari. Kita butuh waktu yang panjang, kita butuh kolaborasi bersama.
5: Anggota DPD Maluku Utara Dr. Haryadi Ahmad resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Maluku Utara periode 2026-2030. Haryadi ditetapkan secara aklamasi dalam musyawarah Provinsi PBSI yang berlangsung di Muara Hotel Ternate pada Rabu siang. Penetapan tersebut dilakukan setelah seluruh pengurus PBSI Kabupaten dan Kota di Maluku Utara memberikan dukungan penuh kepadanya. Musyawarah Provinsi dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Salim Bin Seh yang juga menjabat Ketua KONI Maluku Utara. Kegiatan turut dihadiri PLT Kabid Perwasitan Pengurus Pusat PBSI Robertus Tommy Oscariano, Sekretaris Daerah Samsung Akadin serta Pengurus PBSI Kabupaten dan Kota. Usai terpilih, Haryadi Ahmad menegaskan langkah pertama yang akan dilakukan adalah memperkuat konsolidasi internal organisasi dengan membentuk kepengurusan baru sekaligus membangun komunikasi yang intensif bersama pengurus daerah dan klub bulu tangkis. Selain itu, menurut Haryadi, peningkatan prestasi atlet hanya dapat dicapai melalui penyelenggaraan kompetisi secara berkelanjutan. Kompetisi dinilai bukan hanya mengasah kemampuan atlet, tetapi juga meningkatkan kualitas pelatih, wasit, dan seluruh perangkat pertandingan.
4: Tidak ada yang tidak mungkin untuk menggapai prestasi itu selagi upaya dan usaha kita maksimalkan. Saya yakin dan percaya bahwa itu bisa kita capai.
5: Sekretaris Komisi 4 DPRD Maluku Utara itu menambahkan, setelah musyawarah provinsi, agenda terdekat adalah mempersiapkan proses pelantikan pengurus baru sebelum menjalankan berbagai program pembinaan. Ia menekankan bahwa kemajuan bulu tangkis di Maluku Utara membutuhkan komunikasi, kolaborasi, dan komitmen bersama antar pengurus provinsi, kabupaten, dan kota serta klub-klub bulu tangkis di daerah.
4: Karena sesungguhnya prestasi itu tidak kita raih dalam sehari dua hari. Kita butuh waktu yang panjang, kita butuh kolaborasi bersama, kerjasama yang baik antara kami di Provinsi Maluku Utara, kemudian teman-teman di klub maupun di kabupaten kota, supaya bisa mencapai prestasi yang kita inginkan.
5: Dr. Haryadi optimistis prestasi bulu tangkis Maluku Utara dapat terus meningkat apabila pembinaan dilakukan secara konsisten dan semua pihak bersinergi. Menurutnya tidak ada target yang mustahil diraih selama upaya dan kerja keras terus dilakukan secara berkesinambungan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama teknik petase Bung Ari. Dengan desk editor Novianti Marasabesi undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara budaya Kiraha.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Assalamualaikum dan selamat pagi Sobat Jawa Sahabat Budaya. Terima kasih sudah lagi dalam program Sapagi Rahaya untuk edisi siar hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 bersama Atoh Ramalan. Sahabat Budaya, bagaimana nguni pe kabar hari ini? Harapan saya semoga Sahabat Budaya pe kabar sehat walafiat dan juga selalu bahagia, tentunya selalu enjoy. Tetap semangat juga ya dalam menjalankan rutinitas pada kesempatan pagi hari ini. Ragam informasi maupun deretan lagu-lagu enak dihadirkan untuk ngoni sahabat budaya. Jadi tetap bersama torang di Pro Ampa Ternate.

Sahabat budaya, keterlibatan generasi muda dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan di Provinsi Maluku Utara. Sahabat budaya, hal tersebut mengemuka dalam dialog interaktif Ferrari Ternate bertema pangan dan petani muda Maluku Utara yang menghadirkan akademisi dan mahasiswa Fakultas Pertanian Unhair pada Kamis 18 Juni 2026. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama Fakultas Pertanian Unhair Ternate, Bapak Aksan Sadikin Nurdin mengatakan, Maluku Utara memiliki potensi besar dalam mewujudkan swasembada pangan. Menurut beliau, keberagaman pangan lokal seperti sagu, singkong, pisang dan umbi-umbian menjadi modal utama yang perlu dikembangkan. Ya, meski demikian ia juga menilai tantangan utama yang dihadapi daerah kepulauan seperti Maluku Utara adalah persoalan aksesibilitas dan distribusi logistik antar pulau yang masih cukup tinggi. Menurut beliau, persoalan lain yang juga menjadi perhatian adalah menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Tentunya kehadiran sektor pertambangan yang membuka banyak lapangan kerja disebut turut memengaruhi minat anak muda untuk mengelola lahan pertanian. Ya, sahabat budaya, untuk informasi selengkapnya dan informasi lainnya bisa Anda baca maupun update melalui rri.co.id.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku ngelo.

Rumpa Ternate Suara Budaya Ki Raha balik lagi di Sapa Ki Raha Sahabat Budaya. Dalam rangka menyemarakan peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Polres Ternate melaksanakan kegiatan olahraga bersama yang diikuti oleh personel Polres Ternate dan Bhayangkari Cabang Ternate bertempat di halaman Mapolres Ternate pada Jumat 26 Juni 2026 kemarin. Kegiatan olahraga

Sahabat Budaya, kegiatan olahraga bersama tersebut merupakan salah satu rangkaian agenda yang diselenggarakan Polres Ternate dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80. Selain bertujuan untuk menjaga kebugaran jasmani, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat soliditas kebersamaan serta semangat kekeluargaan di antara personel Polri. Sahabat Budaya, Kapolres Ternate, Ibu Anita Ratna Yulianto menyatakan bahwa kegiatan olahraga bersama ini merupakan momentum untuk meningkatkan kesehatan, disiplin, dan tentunya semangat kebersamaan personel ya dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80. Sahabat Budaya, untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya bisa Anda baca maupun update melalui rri.co.id. Baik, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 6.48. Sahabat Budaya, terang melanjutkan program Sapa Kirah di sesi selanjutnya setelah penyampaian kabar kirah pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, Sahabat Budaya tetap bersama torang di Pro Ampa Ternate, Suara Budaya Kiraha.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

Kota tidurnya Kepulauan Maluku Utara menunjukkan komitmennya menghadirkan pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi melalui penyelenggaraan workshop Robotika Madrasah bertema membangun generasi madrasah digital dan inovatif melalui teknologi robotika. Kegiatan ini menjadi langkah strategis mempersiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan era digital dan kecerdasan buatan AI. Workshop yang berlangsung di lingkungan Mandua Kota Tidore Kepulauan tersebut secara resmi dibuka Kepala Mandua Kota Tidore Kepulauan Dr. Lukman Tamhir. Dalam sambutannya ia menyampaikan madrasah harus mampu menjadi pelopor pengembangan pendidikan berbasis teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai karakter dan keagamaan. Kegiatan tersebut diikuti 31 peserta yang terdiri dari 10 guru dan 21 siswa dengan antusiasme tinggi. Para peserta mendapatkan kesempatan mengenal dunia robotika secara langsung, mulai dari konsep dasar hingga praktik perancangan robot. Turang beralih ke kabar selanjutnya. Kementerian Pariwisata berupaya memperkuat hadirnya produk-produk halal di seluruh destinasi wisata guna meningkatkan kualitas wisata ramah muslim di Indonesia. Hal ini juga disampaikan Adia Tamak, Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Ahli Utama Kemenpar Finansius Jemandu. Ia juga menyebut Indonesia memiliki kekuatan dalam menghadirkan wisata yang berkualitas dan ramah muslim. Berdasarkan portofolio pariwisata, ia menyebut wisatawan asing yang datang ke Indonesia gemar mencari pengalaman berbasis budaya sebesar 60%, alam 30% dan sisanya produk man-made. Dalam konteks wisata ramah muslim, ia menyampaikan pemerintah berupaya menghadirkan produk-produk halal yang berkaitan dengan alam dan budaya. Misalnya menghadirkan pengalaman menarik seperti wisata bahari, diving, dan lain sebagainya. Pemerintah juga harus memantau hadirnya produk halal di sarana dan prasarana yang digunakan di destinasi wisata. Hal ini harus diperluas utamanya di 13 destinasi yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata sebagai destinasi ramah muslim. Beberapa di antaranya yakni Sumatera Barat, Jakarta, Bandung, dan Banten. Sampai di sini kabar Kiraha pukul 7. Saya Ahmad Ramalan sampaikan terima kasih. Syukur dafu-dafu. Sampai baku dapat kembali di kabar Kiraha pada pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Suara Budaya Kiraha.

Masih di Sapa Kirah bersama Atoh Ramelan sahabat budaya Torang Sodi sesi kedua ya. Terima kasih syukur dofu-dofu untuk Woni yang masih terus setia bersama Pro Ampa Ternate yang saudari tadi badengar maupun baru badengar. Selamat badengar Torang. Tentunya siaran Torang bisa Woni badengar melalui 95,1 FM, bisa juga ya melalui aplikasi RRI Digital maupun rri.co.id. Sahabat budaya, untuk Ngoni yang lagi menjalankan rutinitas pagi ini, ekstra hati-hati, tetap semangat ya, karena saat ini kondisi cuaca juga kurang bersahabat. Padahal kemarin itu panas sekali ya, tiba-tiba hujan ya. Pagi tadi Ternate sudah diguyur hujan. Bagaimana kondisi cuaca di Ngoni P daerah sahabat budaya? Tentunya tetap ya, tetap semangat dan juga selalu jaga kesehatan di tengah cuaca yang tidak menentu, dengan memastikan tubuh tetap terhidrasi, mengonsumsi makanan bergizi seimbang gitu ya. Dan pastinya juga sahabat budaya menjaga kualitas tidur, pastikan perlindungan diri dengan memakai pakaian yang sesuai juga, cuci tangan rutin dan gunakan masker sahabat budaya. Ada beberapa langkah yang bisa sahabat budaya lakukan agar daya tahan tubuh tetap prima, penuhi kebutuhan cairan. Ini yang pertama gitu ya. Jadi perbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi, terutama saat cuaca yang memang tidak menentu seperti ini sahabat budaya. Konsumsi vitamin tambahan juga, olahraga teratur, dan yang paling penting adalah kelola pola makan sahabat budaya. Jadi pastikan asupan gizi lengkap dengan sayur dan buah setiap hari untuk memperkuat imun. Sekali lagi sahabat budaya, jaga kondisi kesehatan. Semoga semuanya tetap sehat dan juga kondisi tetap fit ya, tetap prima di tengah cuaca yang tara menentu seperti saat ini sahabat budaya.

0: panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Kiraha.

4 Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat Budaya, Kota Tidore Kepulauan kembali menorehkan prestasi pada ajang MTQ 31 tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026 dengan meraih gelar juara umum. Keberhasilan tersebut diumumkan pada malam penutupan MTQ yang berlangsung di Aula Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba, Masjid Saiful Khairat Sofifi pada Jumat 26 Juni 2026 kemarin. Penutupan MTQ dipimpin Wakil Gubernur Maluku Utara Bapak Sarbin Sehe yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh kafilah dari 10 kabupaten dan kota atas partisipasi serta sportivitas selama pelaksanaan perlombaan. Beliau menegaskan MTQ tidak hanya menjadi ajang kompetisi membaca dan memahami Al-Quran, tetapi juga momentum memperkuat siar Islam dan membangun kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran. Sahabat Budaya, berdasarkan surat keputusan Dewan Hakim tentang penetapan juara umum Kota Tidore Kepulauan berhasil mengumpulkan 482 poin dan menempati posisi pertama. Kabupaten Halmahera Selatan berada di peringkat kedua dengan 229 poin, disusul Kabupaten Halmahera Timur di posisi ketiga dengan 228 poin, sementara Kota Tidore berada di peringkat keempat dengan Kota Ternate ya berada di peringkat keempat dengan 207 poin. Sahabat Budaya, Ketua Dewan Hakim Bapak Haji Umar Muhtar bersama

memperoleh 20 poin, juara kedua 15 poin, juara ketiga 10 poin, ditambah akumulasi nilai dari kategori juara harapan sahabat budaya. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Maluku Utara meminta para kori dan koriah terbaik untuk terus meningkatkan kemampuan melalui pembinaan yang berkelanjutan. Menurut beliau, para juara akan menjadi wakil Maluku Utara pada MTQ tingkat nasional, sehingga membutuhkan persiapan yang lebih matang. Ya sahabat budaya, untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya bisa Anda baca atau update melalui rri.co.id.

Sahabat Budaya, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 7:53. Turang sudah di akhir program Sapa Kiraha ya. Sebelum turang akhiri, turang tuntaskan informasi kali ini, informasi terkait dengan update perakiran cuaca wilayah Maluku Utara Sabtu 27 Juni 2026. Untuk pagi hari umumnya cerah.

rawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Wasile, Maba, Buli, Patani, Weda, Oba, Ternate, Tidore, Jailolo, Gani, Taliabu dan sekitarnya. Untuk siang maupun sore hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Ternate, Tidore, Tobelo, Wasile, Maba, Buli, Weda, Patani, Gane, Bacan, Obi, Taliabu dan sekitarnya. Terkait dengan peringatan dini cuaca nihil sahabat budaya untuk gelombang berkisar 0,5 hingga 2 meter. Peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Ya sahabat budaya, itu dia informasi terkait dengan update perakhiran cuaca wilayah Maluku Utara untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan juga bisa menjadi acuan untuk ngoni terutama yang lagi menjalankan aktivitas pada hari ini. Informasi mengenai dengan perakhiran cuaca sahabat budaya bisa update melalui www.bmkg.go.id maupun media sosial resmi BMKG dan juga bisa sahabat budaya badengar melalui siaran Pro 4 Ternate. Baik sahabat budaya, torang akhiri program Sapa Kiraha edisi hari Sabtu 27 Juni 2026. Saya Atoh Ramalan mohon batabe ya, sampai torang baku dapat lagi. Terima kasih, syukur dofu-dofu atas atensinya. Selamat pagi, wassalamualaikum dan subajau.

Sahabat Budaya, program Bedah Rumah dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 di Maluku Utara kembali diresmikan. Rumah milik Purnawirawan Polri di Polda Maluku Utara yang berlokasi di Oba, Kota Tidore, Kepulauan tersebut diresmikan Kapolda Brigjen Pol Arief Budiman didampingi Wakapolda Brigjen Pol Stephen M. Napiun dan sejumlah pejabat utama Jumat 26 Juni 2026. Kapolda Brigjen Pol Arief Budiman menyatakan, program Bedah Rumah yang dilaksanakan tersebut merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian dan pengabdian Polri terhadap masyarakat, terutama dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kapolda mengakui, peringatan Hari Bayangkara merupakan wujud kehadiran Polri untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam mewujudkan hunian yang layak, aman dan nyaman bagi keluarga penerima manfaat. Program Bedah Rumah ini menjadi salah satu kegiatan kemanusiaan yang dilaksanakan Polri dalam rangka Hari Bayangkara di berbagai daerah, termasuk Maluku Utara. Terang beralih ke kabar selanjutnya. Kementerian Pariwisata menilai acara musik, ajang olahraga dan kegiatan kreatif bisa mendatangkan wisatawan sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyatakan Presiden Prabowo Subianto bertemu Menteri Investasi dan Hilirisasi CEO Danantara Rosana Roslani membahas peluang pertumbuhan ekonomi baru termasuk penguatan sektor pariwisata melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional. Sektor tersebut mencakup penyelenggaraan kegiatan olahraga, konser musik, dan industri kreatif yang dinilai memiliki potensi menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, serta meningkatkan perputaran ekonomi nasional. Menanggapi hal tersebut, juru bicara Kementerian Pariwisata Nita Niscaya mengatakan, Nia Niscaya mengatakan penyelenggaraan berbagai kegiatan seperti konser musik, ajang olahraga, dan kegiatan kreatif dapat menjadi faktor penarik untuk mendatangkan wisatawan. Kementerian Pariwisata selama ini juga mengembangkan berbagai kegiatan melalui program Karisma Event Nusantara yang menjadi salah satu instrumen promosi destinasi wisata di berbagai daerah. Sampai di sini kabar Kiraha pukul 8. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai torang baku dapat kembali di Habar Kiraha pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Tabea, subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare marong Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate. Pangare karo pangare managimboi budaya ino ise prora RRI Ternate suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: gratis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Proampa Ternate, suara budaya Kirah masih bersama Atoh Ramalan, ditemani rekan tim TMB selaku operator studio Ariandi Upara. Tentunya kawal sahabat budaya di Kirah pagi hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi Sobat Jo, kembali torong menyapa lagi Ngoni yang selalu setia bersama Proampa Ternate. Semoga Ngoni dalam keadaan sehat dan juga selalu bahagia. Pastinya tetap semangat ya dalam menjalankan aktivitas pada pagi hari ini. Baik sahabat budaya, ragam informasi dihadirkan, deretan lagu-lagu enak juga tentunya diplaykan untuk menghiasi Ngoni Beruang Dengar pagi ini sambil beraktivitas maupun yang lagi santai-santai berkumpul dengan keluarga di rumah. Saya juga mengundang sahabat budaya yang ingin bergabung berbagi informasi maupun cerita, boleh gabung lewat telepon di 312-6518, juga di 0821-9526-6695 maupun lewat WA di 0853-9853-3951.

0: closing down high up the pitch, certainly in the attacking half.
1: Malam ini, layar menyala, pertandingan besar dimulai, suara-sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira, di sisi lain ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan, itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol kita lupa cara menghargai, jangan sampai karena satu pertandingan kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena

Abad Budaya tanggal 27 Juni menyimpan sejumlah peristiwa penting yang dikenang di berbagai belahan dunia, mulai dari peringatan yang mengapresiasi peran usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, tonggak penting dalam sejarah militer Indonesia melalui pengangkatan Jenderal Sudirman sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia, hingga lahirnya yen sebagai mata uang resmi Jepang. Sahabat Budaya, ya tentunya sejarah dan makna dari peristiwa-peristiwa tersebut yang mana meliputi Hari UMKM Internasional. Sahabat Budaya, di tengah dinamika perekonomian global, UMKM terus menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Karena itu setiap tanggal 27 Juni dunia memperingati Hari UMKM Internasional. Dan peringatan ini ditetapkan melalui resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2017. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran mengenai kontribusi besar UMKM terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pengurangan kemiskinan. Sahabat Budaya, UMKM diketahui mencakup lebih dari 90% bisnis di dunia dan menjadi sumber utama penciptaan lapangan kerja. Peringatan tersebut juga menjadi momentum untuk mendorong kebijakan yang mendukung pengembangan usaha kecil agar lebih tangguh menghadapi tantangan ekonomi, teknologi, dan perubahan global. Tema Hari UMKM Internasional 2026 yaitu memberdayakan UMKM melalui inovasi dan pembangunan industri berkelanjutan. Tema ini menekankan pentingnya inovasi dan industrialisasi berkelanjutan dalam memperkuat daya saing UMKM di masa depan, pastinya sahabat budaya.

menurut saya awalnya adalah sebuah nama yang diberikan kepada seorang yang diyakini sebagai leluhur yang telah wafat sejak ratusan tahun lalu dan memiliki banyak kekuatan dan keistimewaan atau keramat. Namun sekarang kubur saya telah dijadikan sebagai tradisi oleh masyarakat Idam Dehe Halmahera Barat. Hingga saat ini kubur saya dianggap keramat, eksistensi kubur saya dianggap sebagai kuburan suci atau keramat. Di samping itu, kubur saya juga dianggap memiliki kekuatan gaib dan mistis. Sehingga masyarakat percaya bahwa dengan menziarah kubur saya, selain sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur, masyarakat juga percaya bahwa dengan berziarah ke kubur saya, maka setiap hajatan yang diinginkan atau yang dilakukan akan terlaksana dengan baik.

Sahabat budaya, perjalanan sejarah bangsa Indonesia pada 27 Juni juga ditandai oleh lahirnya kepemimpinan militer yang kelak menjadi simbol perjuangan nasional. Pada tanggal 27 Juni 1947, Presiden Soekarno secara resmi mengangkat Jenderal Sudirman sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia TNI di Yogyakarta. Pengangkatan tersebut dilakukan setelah proses konsolidasi kekuatan militer Indonesia pasca kemerdekaan. Sebelumnya, Sudirman terpilih dalam konferensi militer yang mempertemukan berbagai unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sahabat budaya, sebagai Panglima Besar, Sudirman memimpin TNI dalam berbagai perjuangan mempertahankan kemerdekaan, termasuk menghadapi agresi militer Belanda. Kepemimpinannya dikenal karena keteguhan, kedisiplinan, dan semangat pantang menyerah, bahkan ketika kondisi kesehatannya menurun. Sosoknya hingga kini dikenang sebagai salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah perjuangan Indonesia. Ya, sementara itu di Asia Timur, tanggal 27 Juni tahun 1871 menjadi tonggak penting dalam modernisasi ekonomi Jepang. Pada hari tersebut, pemerintah Jepang menetapkan yen sebagai mata uang resmi negara melalui kebijakan reformasi moneter yang dikenal sebagai new currency Aizawa budaya. Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi besar pada era restorasi Meiji yang bertujuan menyatukan sistem keuangan Jepang yang sebelumnya menggunakan berbagai mata uang daerah. Dengan diberlakukannya yen, Jepang memiliki sistem moneter nasional yang lebih modern dan terstandarisasi. Nama yen berasal dari kata Jepang, en, yang berarti bulat, merujuk pada bentuk koin modern yang digunakan saat itu. Seiring perkembangan ekonomi Jepang, yen kemudian menjadi salah satu mata uang terkuat dan paling berpengaruh dalam perdagangan internasional hingga saat ini. Ya, sahabat budaya, itu dia beberapa peristiwa penting yang dikenang berbagai belahan dunia pada tanggal 27 Juni. Semoga bermanfaat untuk Ngoni Sahabat Budaya. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 8:58. Torang masih Batamang Sahabat Budaya di Kiraha Pagi. Ragam informasi maupun deretan lagu-lagu enak masih dihadirkan. Untuk itu tetap bersama Pro Am Paternate Suara Budaya Kiraha. Bilang tong cari.

Sahabat Budaya MAN 2 Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara menunjukkan komitmennya menghadirkan pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi melalui penyelenggaraan workshop Robotika Madrasah bertema membangun generasi madrasah digital dan inovatif melalui teknologi robotika. Kegiatan ini menjadi langkah strategis mempersiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan era digital dan kecerdasan buatan AI. Workshop yang berlangsung di lingkungan MAN 2 Kota Tidore Kepulauan tersebut secara resmi dibuka Kepala MAN 2 Kota Tidore Kepulauan Dr. Lukman Tamhir. Dalam sambutannya, ia menegaskan madrasah harus mampu menjadi pelopor pengembangan pendidikan berbasis teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai karakter dan keagamaan. Kegiatan tersebut diikuti 31 peserta yang terdiri dari 10 guru dan 21 siswa dengan antusiasme tinggi. Para peserta mendapatkan kesempatan mengenal dunia robotika secara langsung mulai dari konsep dasar hingga praktik perancangan robot. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Kementerian Pariwisata berupaya memperkuat hadirnya produk-produk halal di seluruh destinasi wisata guna meningkatkan kualitas wisata ramah muslim di Indonesia. Hal ini juga diungkapkan Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenpar Finansius Jemandu. Ia menyebut Indonesia memiliki kekuatan dalam menghadirkan wisata yang berkualitas dan ramah muslim. Berdasarkan portofolio pariwisata, ia menyebut wisatawan asing yang datang ke Indonesia gemar mencari pengalaman berbasis budaya sebesar 60%, alam 30%, dan sisanya produk made. Dalam konteks wisata ramah muslim, ia menyampaikan pemerintah berupaya menghadirkan produk-produk halal yang berkaitan dengan alam dan budaya. Misalnya menghadirkan pengalaman menarik seperti wisata bahari, diving, surfing, dan lain-lain. Sampai di sini kabar kiraha pukul 9, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur.